0: kami ganti gratis.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 7 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
1: Puluhan korban dugaan penipuan pembelian rumah di perumahan Bandarjo Village Permai, Kecamatan Ungaran Barat, mengadu ke Komisi C DPRD Kabupaten Semarang. Mereka menuntut pihak pengembang mengembalikan 100% uang yang sudah disetor karena proyek perumahan mangkrak dan hanya dugaan satu kafli jual kepada dua pembeli berbeda. Koordinator korban Swiru menyatakan total kerugian dari 17 korban yang terdata saat ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Sementara beberapa korban bahkan sudah melaporkan kasus prestasi ini ke Polres Semarang.
2: Tuntutan kami di sini karena dari developer sudah wan prestasi, kami ingin hak kami, uang kami yang telah disetorkan kembali 100%.
3: Total berapa Pak? Sudah membayar berapa?
2: Kalau saya 148.600 rupiah. Ya kalau dari 17 tanda tangan yang saya kumpulkan, yang untuk saya lampiran di permohonan audiensi itu 17 orang itu kurang lebih 1,4. Ya M. Kami mintanya uang kembali karena
3: sejauh ini pengembang belum mengembalikan, kenapa misalnya Pak?
2: Ya seperti yang disampaikan tadi di audiensi, dia menunggu rumahnya laku, padahal seperti yang tadi dijelaskan, sebenarnya rumahnya sudah laku tapi uangnya tidak diberikan ke pemilik sebelumnya.
1: Sementara itu, Direktur PT Cahaya Bumi Teknika Eko Prastio berkomitmen akan menyelesaikan pengembalian dana korban sebesar 1,5 miliar rupiah. Proses refund ini akan dilakukan dalam 3 tahap, sejak akhir Juli hingga akhir September. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sejumlah skema baru guna mempercepat penanganan sampah melalui teknologi alat konversi energi. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pihaknya menerapkan dua model utama, yakni teknologi refuse derived fuel atau RDF sebagai bahan bakar alternatif serta pengolahan sampah menjadi energi listrik. Teknologi RDF akan diaplikasikan di 4 daerah dengan dukungan industri semen. Sementara wilayah yang memiliki produksi sampah di atas 1000 ton per hari akan diarahkan menggunakan sistem rayonisasi menjadi tenaga listrik. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga memperkuat strategi lewat pembentukan 210 desa mandiri sampah agar pengelolaan dapat berjalan berkelanjutan mulai dari tingkat RT hingga kecamatan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Surakarta pada hari Kamis 16 Juli 2026. Berdasarkan saksi mata yang enggan disebut namanya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian tiba di rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani pada sekitar jam 9 lebih 30 pagi. Setelah melakukan penggeledahan selama 1,5 jam, petugas membawa dua koper berwarna hitam. Rombongan meninggalkan kediaman rumah Etik Suryani, Bupati Sukoharjo dari Surakarta pada pukul 11.00. Saksi juga mengatakan rumah tersebut adalah milik orang tua Etik Suryani yang selama ini dihuni bersama saudara dan juga rekan bernama Erwan. Meski demikian, KPK juga menggeledah rumah Kepala Dinas PU Kabupaten Sukoharjo Bowo Sutopo Dwi Atmojo dan para tersangka dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam penggeledahan, penyidik menyita beberapa dokumen terkait yang diperlukan untuk melengkapi alat bukti tambahan dalam proses hukum perkara dugaan tindak pemerasan oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan kawan-kawan.
1: Rasika.
0: Masih seputar pusara dugaan korupsi yang melanda beberapa pimpinan daerah di Provinsi Jawa Tengah, dari Bupati Sukoharjo kita menuju ke Bupati Pekalongan. Perkembangan mengenai penyelidikan kasus Fadia Arafik, KPK telah melimpahkan berkas perkara Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafik ke Pengadilan Negeri Semarang. Fadia Arafik segera dilakukan persidangan terkait kasus korupsi pengadaan jasa outsourcing di bawah lingkungan pemerintah Kabupaten Pekalongan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya Kamis 16 Juli 2026 kemarin mengatakan, KPK melalui Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan yang melibatkan mantan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ke Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Jaksa KPK saat ini tengah menunggu jadwal penetapan hari sidang dari pengadilan. Dirinya mengatakan penahanan Fadia Arafik juga saat ini telah dipindahkan ke rumah tahanan cabang KPK ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas 2A Semarang untuk mendukung kelancaran dan efektivitas proses persidangan. Dengan pelimpahan perkara ini, maka proses penegakan hukum telah memasuki tahap persidangan dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum KPK menunggu penetapan hari sidang majelis. Dalam kasus ini, KPK menduga Fadia Arafik memerintahkan perangkat daerah untuk memenangkan perusahaannya dalam pengadaan tender jasa outsourcing. Perusahaan keluarga Fadia Arafik diduga mendapatkan total 46 miliar rupiah selama 3 tahun menjabat, sejak tahun 2023 hingga 2026 dengan aliran dana yang dibagi-bagikan mulai dari suami, anak, bahkan hingga supir dan ART-nya.

0: Ini loh ada Pak R. Gustian nih loh WA kayak gini. Lanjut Mas Jamal, aku toh jujur juga penasaran nih sama Koh Wendy sama Pak Bawo Artanto. Saya pagi denger Rasikah beliau-beliau ada suaranya.
1: Itu susah di ini ya.
0: Apa?
1: Semangatnya dan juga wah, luar
0: aku
1: biasa.
0: Aku aja merasa kadang kalah sih sama mereka berdua.
1: Mereka sudah di jalan jam 6 itu kita siaran. Ternyata WA-nya sudah datang loh, kita baru buka loh.
0: Kita jam 6 sampai jam 10 baru kuih istilahnya leren-leren. Mereka berdua langsung masih kerja kok.
1: Mereka masih di jalan, habis itu mereka di kantor. Luar biasa semangat dan powernya itu loh. Memang kita harus tanya nih, vitamin apa, jamu apa nih, sehari sehat apa yang bisa membuat fit sepanjang hari.
0: Betul.
1: Pada penasaran nih Pak Wendy. Menjawab. Pak Bowo.
0: Lah ya.
1: Ayo jawab, jawab, jawab.
0: Pak Dwi Ari. Selamat pagi. Ini
2: melintas di mana nih?
1: Selamat pagi.
2: Bang Jamal, Mas Yuda. Kawan-kawan Rasika dimanapun berada saat ini, izin menyapa, izin memberikan info. Sudah lama saya

0: absen nih dari Ungaran ke Semarang. Ini perjalanan pagi mengantarkan anak sekolah biasa, jadi agak pagi. Perjalanan Semarang ke Gunung Pati cukup lumayan lancar ya, karena WFH ya, dan mungkin anak-anak kuliah juga libur ya saat ini ya. Saya ini di daerah Ngijo, masih
1: Ngijo, Gunung Pati ya.
0: Anak saya kemudian sekolah SMP-nya di daerah situ ya. Ini meluncur ke bawah, semoga di bawah tidak ada kemacetan ya, terutama di area Kertek sih biasanya itu yang agak padat. Ya, kalau saya sendiri, Bang Jamal, Mas Yuda, WFA itu bukan work from home ya, tapi work for Hajj. Ini menjadikan cita-cita kita semua ya, yang Muslim ya tentunya ya, work for Hajj. Jadi kita bekerja untuk bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Begitu dari saya. Terima kasih.
1: Selamat pagi.
0: Selamat beraktivitas. Selamat
1: beraktivitas
0: buat Mas Jamal dan Mas Yuda. Semangat hari Jumat. Berkah selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dwi Ari Matruswon. Informasinya Pak Baskoro juga sudah perjalanan dari Jatenglen Sayung 615 lewat Jalan Konven saja menuju Akpol, lancar. Sayung Genok

0: Tapi don't worry, VIP. Paling ini efek sebentar. Kemarin saya lewat jam 7 lebih sedikit, sudah padang jingkrang. Demikian yang bisa kita sampaikan dari perempatan Daplang. Astuar mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, tetap berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, kembali ke studio.
1: Mantap.
2: Seneng aku kok.
0: Cipunya di sini ya, sampai mana, ke kanan sampai full ini. Banyak dari Timur Padanganan nih. Dari Timur Padanganan sudah akhirnya nyumpul di sini. Tadi sudah ada sempat pergi loh. Tambahan.
2: Oke, baik, matur suwun Pak Astohar dari Formosa ya. Pagi ini kepadatan-kepadatan bagi Pak Astohar, kemudian juga bagi kawan-kawan pelaju Semarang Gubeg sudah hafal lah ya istilahnya dengan kondisi seperti ini. Ini Pak Dono Nugroho juga paling aku yakin sudah sampai sana sih.
3: Halo, selamat pagi Mas Huda Bang Jama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Dari depan Formosa melaporkan kondisi lalu lintas. Saat ini jam 6 lebih 43 menit, ini agak tersendat, bahkan sudah stuck sekitar 5 menit ini Mas. Saya persis di depan Formosa, jadi kendalanya bukan di depan Formosa, kemungkinan ini di perempatan Daplang. Di mana perempatan Daplang ini kalau dari arah barat ini yang kalau ke kanan itu ke pabrik semen. Memang di situ juga jadi potensi crowded, potensi ngelok ya, karena tidak ada lampu TL-nya, sehingga saling berebut, terutama truk-truk besar yang lalu-lalang ke pabrik semen. Untuk perjalanan tadi dari Semarang sampai ke depan Formosa ini lancar ya, cenderung sepi karena memang hari Jumat, kita masih dalam jamal. Matahari sudah bersinar, sejak tadi sudah terik, gitu. Informasi lalu lintas dari Semarang sampai Gubeg overall aman sebetulnya, hanya di depan Formosa biasa di jam-jam kerja seperti ini. Matur suwun.
2: Oke, matur suwun Pak Dono Nugroho sama Pak Astohar.
4: Formosa dan sekitarnya.
2: Yes, sementara masih baik dan juga ramai lancar ya situasinya pagi hari ini. Wah, menyenangkan. Ya ramai lancar karena tadi sempat antre dan sempat ngunci sebentar, tapi habis itu sudah langsung
4: jadwalnya
2: ya,
4: sudah kembali roto, sudah di jam kembali 7 kembali tuh, tenang.
2: Kota Semarang bagaimana? Wah, yes, kota Semarang kosong.
4: Kota Semarang santai pagi hari ini.
2: Kota Semarang santai 2 bulan
4: kita
2: ini.
4: Kita yang santai siarannya.
2: Yeah,
5: selamat pagi, Bung Jamal, Mas Huda, kawan Rasika.
4: Selamat pagi,
5: Pak Sambil Roto Raya sampai Gedung Bundur Raya masih landai, lame, lancar saja, matur nuwun.
4: Matur nuwun. Bisa lewat sana, bisa lewat sini Pak JK nih.
2: Betul sekali. Aku juga membuka beberapa kamera CCTV di wilayah Kota Semarang juga. Aduh, pagi hari ini
4: landai ya.
2: Landai banget.
4: Iya.
2: By the way, pekerjaan jalan di Jalan Arterio Sudarso arah menuju pelabuhan sudah mulai lo ya, Kawan Rasika. Mengenai informasi kegiatan peningkatan mutu jalan yang akan dilakukan di Jalan Arterio Sudarso sepanjang kurang lebih 1 km mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat.
4: Sudah mulai.
2: Betul, sampai dengan Sekolah Nasima itu sudah mulai ya Kawan Rasika. Sejak kemarin itu kegiatan konstruksinya
4: Jalan Arterio Sudarso.
2: Betul, mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan sekolah Sekolah Nasima ya. Kurang lebih sepanjang 1 km kawan, di mana pekerjaan akan berlangsung kurang lebih 1,5 bulan ke depan. Cuma informasi kemarin kita dapatkan sih masih lancar ya, masih landai pagi ini. Bagaimana situasinya? Kalau aku buka di Kali Banteng sih arah menuju lurusnya belum kelihatan ada rendet-rendetnya ya.
4: Nih. Masih lancar ya,
2: Walaupun
4: rame lah.
2: Ya ini aku melihat dari kamera yang di bundaran sih, kalau yang menuju arah ke masuk Arterio Sudarsonya bagaimana, nah bisa dikabari. Cuma di sana sejak kemarin tuh sudah mulai jalurnya menyempit, mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat menuju arah pelabuhan. Mengenai rencana kegiatan peningkatan mutu Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang, kayaknya sih pagi ini masih landai ya. Wong aku buka di sekitar bawah jembatan Madukoro aja masih lengang sepi kayak gini kok. Sepi lah ya,
4: kelihatan Zilu Jengsennya kelihatan.
2: Oh gitu. Ya wis lah, syukurlah kalau gitu. Pekerjaannya memakan waktu sampai dengan 1,5 bulan ke depan ya. Itu mengenai peningkatan mutu di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang dimulai yang arah menuju pelabuhan sepanjang kurang lebih 1 km. Pak Sugiman, selamat pagi.
4: Selamat pagi Pak. Selamat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, kawan Rasika. Pagi hari ini saya tidak ke Semarang, Mas Yuda, Bung Jamal. Hari ini saya di Salatiga. Kami Dewan Pendidikan Kota Salatiga menyelenggarakan webinar pendidikan dengan mengusung tema mengawal akses mutu dan keadilan pendidikan Salatiga menuju visi Salatiga bergerak energik, dinamis, adaptif dan mendunia. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan webinar pagi hari ini sukses.
1: Sukses.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun Pak Sugiman, selamat beraktivitas.
1: Pembicaranya Pak Sugiman, sukses.
2: Iyalah, betul sekali.
1: Tokoh kita.
2: Ini ruang kerjanya Pak Sugiman kan anyar, di UNES gedunge. Minggu lalu.
1: Sukses selalu, Pak Sugiman, yang keluarga besar Bong Supit.
2: Tak kira dari ruangan yang baru Pak Sugiman, gedungnya anyar toh, gedungnya FMI Pak UNES kan anyar minggu lalu, baru diresmikan, berarti ruangannya Pak Sugiman siap mampu chat iki berarti.
1: Adik saya yang rakil tuh dari FMI Pak.
2: Nah itu gedungnya anyar ki coba tekoni piye kelasmu saiki wes asenan toh, wes cet-cetane anyar.
1: Aduh, nih, nanti saya biologi.
2: Biologi ya, apa?
1: Jurusan biologi di FMI.
2: Oh adikmu
1: di UNES.
2: Mantap.
1: Yang ragil.
2: Pak Rizky Septa.
3: Pukul 6:40 ini sudah sampai di daerah Banjarnegara, masuk kota Banjarnegara ya Bun ya. Untuk Lalin masih sama ramai lancar, belum begitu banyak aktivitas berangkat kerja dan sekolah di Banjarnegara ini. Ya sudah ada tapi belum begitu ramai. Banjar. Biasanya nanti ramainya itu di seputaran Banjarnegara arah ke Mandiraja Bun. Di sana ada SMP, SMA, SMK itu hampir satu komplek itu. Jadi padat banget biasanya di situ. Nanti saya spill kalau sampai sana ya Bun ya.
1: Di pasar toh.
3: Terima kasih.
1: Oke.
2: Terus Bun.
1: Banjarnegara banyak belajar menekan selera.
3: Pukul 7:05 lepas Banjarnegara. Ini terjadi ketersendatan yang mengarah masuk ke kota Banjarnegara ya Bun. Imbas ada kejadian laka tadi di daerah Pucang Banjarnegara. Sebuah mobil pickup oleng ke kanan. Gak tahu nabrak kendaraan lain apa enggak, gak kelihatan soalnya. Sudah dievakuasi mobilnya, tinggal proses pemindahan muatan tadi. Cukup panjang ketersendatannya. Itu ya Bun ya, daerah Bawang ini, Pucang Bawang, daerah Banjarnegara, arah ke timur yang atau masuk ke kota Banjar yang tersendat, dengan saya mengarah ke arah Mandiraja. Padahal cuma sebentar nanti ke Mandiraja, ini balik lagi nanti saya harus macet-macetan ini Bun. Gitu, terima kasih.
2: Terima kasih. Matur suwun. Kawan, kita bantu kawan Rasika dulu yuk. Ini ada yang WA ke Rasika, tapi tidak kita sebutkan namanya ya. Ini butuh informasi untuk bikin seragam, masih seputar seragam. Mas, sebenarnya jahit ke seragam jadi itu harganya berapa toh? Rentangnya. Soalnya kok menurut saya seragam yang saya buat itu kok harganya kemahalan untuk seragam anak SMP. Untuk jahitkin dan dake.
1: Oh, biaya jahitnya. Nah,
2: biaya jahit seragam itu sebenarnya harganya berapa sih, Mas? Soalnya kok menurut saya itu jahitnya harganya kemahalan. Rata-rata di harga berapa sih sebenarnya untuk seragam SMP dan dake atau jahitkin?
1: Biaya jahitnya itu berapa nih? Kawan-kawan yang menjahit bisa bantu ya. Pak Din, selamat pagi, kira-kira berapa nih?
2: Ini ada kawan kita yang tidak mau disebutkan namanya, ya cuma pengen tahu saja kalau dari kacamata kawan-kawan Rasika kira-kira danda keseragam itu rentangnya berapa sih? Soalnya ketika harga yang dialami oleh kawan kita barusan ini, kayaknya merasa mahal. Kalau harganya kemahalan, apakah memang segitu?
1: Di kota mana? Beda nggak nih?
2: Nanti saya sebutkan ketika sudah ada informasi dari kawan-kawan harganya berapa harga yang harus saya bayar di pembuatan seragam kemarin untuk anak saya yang baru masuk SMP.
1: Dan kawan penjahit untuk jahit seragam SMP itu kira-kira berapa?
2: Berapa guys? Ya? Bisa kasih rentangnya berapa? Kira-kira ini kok ada kawaras yang istilahnya berarti ada apa yo? Ada analisa ya betul. ada analisa, kok aku kelarangan ini berarti
1: menjahit ini piro sih. Karena penjahit itu kan rata-rata di kota A, kota B mungkin hampir sama. Paling ya kaca 5.000-10.000.
2: Oh, di kota Semarang.
1: Di kota Semarang ya, ya hampir sama.
2: Ini posisinya di kota Semarang nih. Bikin kaca seragam satu setel tuh kira-kira berapa rentangnya kawan Rasika? Ini soalnya ada kawan kita yang bertanya pengen tahu apakah yang dialami oleh
1: penjahit standar ya, bukan penjahit yang multi.
2: Apakah kawan Rasika ini merasa kemahalan atau ya, tidak? Betul.
1: Ini banyak kawan-kawan Rasika yang penjahit loh, banyak.
2: Lah ya, kemarin juga itu, waktu kita bahas rekam kan juga banyak yang cerita toh.
1: Banyak yang mengekei, ngasih harga.
2: Bu Nini Herawati.
4: Ditulis Blok D11 nomor 3 Bukit Semarang Baru BSB Kelurahan Pesantren.
2: Oke, baik.
1: Tak kira meh ngasih harga jahitan nih.
2: Wah, Pak Rugin.
5: Update lalin Mas.
2: Monggo.
5: Tepatnya di Bangjo, Jepang, Lingkar Kudus, yang arah ke Semarang terjadi penumpukan kendaraan karena proses betonisasi jalan.
2: Oke, Lingkar Kudus ya.
5: Cukup panjang. Disarankan mobil-mobil kecil lewat kota saja. Terima kasih.
2: Oke, matur suwun Pak Rukin. Setelah sampai Bangjo Sumber, ada truk trouble patah as di lajur kanan arah Semarang, tapi situasi masih lancar.
1: Sumber mana nih?
2: Sumber Kudus.
1: Oh, Kudus.
2: Yes. Pak Junedi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sudha, Bung Jamal, dan rekan-rekan klasika sekalian. Selamat pagi. Menginfokan perjalanan saya dari Bintokara Roto menuju ke Jalan Sutoyo Solo ya. Dari Gedung Haroto lewat jalur keempat naik masuk tol Mutiarjo, turun Banyumanik, lanjut ke jalur keempat lagi sampai di JLS Salatiga ini. Lalu lintas ramai lancar tadi. Demikian laporan saya pun juga nanti akan saya lanjutkan laporannya saya dari Salatiga. Terima kasih. Selamat pagi Bu Yudha, Bu
2: Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Menginfokan di wilayah Tengaran yang mengarah ke Solo ada laka lantas ya, antara Suzuki pick up warna putih dengan sepeda motor Ekmek dan sepeda motor satunya masih di depan pickupnya. Pickupnya sebelah kanannya penyok semua, kacanya juga pecah itu. Nabrak, kelihatannya adu banteng itu. Demikian laporan saya dari Tengaran menuju Solo. Terima kasih.
2: Ada informasi insiden di Jalan Raya Tengaran. Tengaran tuh Kabupaten sebelum Ampel toh? Iya, sebelum Ampel.
1: Iya, sebelum ya. Ampel kan masih Kabupaten
2: Semarang. Di Jalan Raya Tengaran arah menuju ke Solo ini barusan ada laporan insiden kawan, tapi secara lalu lintasnya tidak disampaikan dan posisinya sudah dipinggirkan semua ya. Mengenai informasi adanya insiden di Jalan Raya Tengaran yang arah menuju ke Solo. Dan ini Pak Junedi menuju arah ke Solo, sementara Semarang Salatiga sampai dengan Tengarannya itu masih landai. Nah ini ke Magelangnya bagaimana? Ada Pak Erna Wasindu.
7: Suaranya ceria banget nih, karena jalanan lancar, karena amplop berdiri. Update perjalanan ini sampai alas karet Gemawang ya, masuk alas karet Gemawang dari Benoro tadi, cuacanya sangat-sangat berkabut. Untuk lalu lintasnya lancar, kemudian truk yang kemarin di sebelum Atin itu masih ada, nambah satu lagi malah yang sebelum Kalimalang persis. Di bawah itu
2: berkabut
7: ada
2: juga
7: truk semen, mogok, begitu. Untuk yang lainnya lancar, terima kasih.
2: Oke, matur suwun nih, cantiknya jam 7.15 masih berkabut ya.
1: Kalimalang, berkabut.
2: Ya wis, Kamaraskia mau ke Solo atau ke Magelang, dua-duanya masih landai ya guys.
1: Dan hawanya dingin serta berkabut.
2: Yes, Semarang menuju arah ke Ambarawa, Jambu nih sampai dengan Pak Erna Wasindo melaporkan lancar menuju arah Salatiga, Boyolali juga meski tadi ada laporan insiden tapi posisinya sudah dalam kondisi yang landai, tidak menimbulkan antrian signifikan. Rasikan. Nah ini kawan Rasikannya tadi yang tanya tentang seragam WA lagi. Ya udah Mas tak sebut aja. Soalnya saya kemarin jahit ke 320.000 untuk satu setel.
1: Wah.
2: Heh, 320.000 nih guys jahit ke. Kelarangan enggak itu?
1: Cewek apa cowok, Pak?
2: Oh, mau ditanya cewek atau cowok? Cewek atau cowok?
1: Ya nanti kan agak berbeda kalau cewek sama cowok.
2: Kemalen 320.000.
1: Nah, aku enggak tahu kalau aku kan biasanya jahit ya kalau biasa standar tuh enggak sampai segitu sih. Itu untuk aku loh.
2: Iya, iya, iya.
1: Untuk anak SMP.
2: Pak Rindra Yusianto.
8: Halo, selamat pagi Rasika, izin menginfokan perjalanan saya pagi ini dari Permata Bangsa School ya, Banyumanik ini arah turun melewati Gombel Baru, ramai lancar. Tadi agak tersendat di perempatan atau pertigaan patung kuda, patung kudanya Pak Diponegoro itu ya. Itu agak tersendat ya, saya berhenti Bangjo 3 kali. Ini lewat Gombel Baru lancar. Terus ke bawah juga lancar. Banyak sekali ini anak buahnya Pak Yunaldi yang pagi ini berdinas di lapangan.
2: Oh, mantap kalau gitu.
8: Selamat pagi Pak Polisi, selamat pagi Pak Yunaldi. Selamat pagi kawan Rasika. Cuaca cerah. Terima kasih.
1: Terima kasih
2: Pak Rindra. Terus Pak Rindra tumben lewat jalan Setiabudi ya, Pak, laporannya Pak Rindra ya.
1: Dari Gombel Baru sekarang. Iya. Ketemu Pak AKP Yunaldi juga. Okay.
2: Nih guys, 320.000 mahal atau enggak jahit ke satu setel seragam untuk SMP. Ini kemudian tadi kawan kita menambahkan soalnya saya juga ngejar waktu, Mas. Makanya waktu itu ditawari 320.000. Cuma saya jujur saja tidak tahu standar harganya berapa karena dulu SD-nya swasta. Jadi langsung dapat seragam. Nah, ini baru masuk SMP negeri dan ketika mencari tempat-tempat penjahit, saya dapat kabar di salah satu tempat penjahit tapi ditawari dengan harga 320.000 itu tadi per setel. Nah, standar harganya memangnya berapa? Mungkin kok dari beberapa saudara saya bilangnya lah mahal.
1: Mungkin ditawari kilat kan mencari waktu. Nah, terus harganya segitu ditawani. Jadi kalau harga standarnya nggak tahu nih, kalau yang biasa-biasa kan agak lama.
2: Ini kalau dari kawan di 5220 nih, dari Bu Afika. Selamat pagi Rasika, saya ada info tempat jahit murah buat bikin seragam. Kalau buat kemejanya tuh 50.000, kalau sama bawahan rok atau celananya berbeda tergantung ukuran. Nah, punyanya Bu Ismiati, namanya di Jalan Petelan Tengah 735 Petelan. Dari SD Saverius Jalan Dr. Cipto masuk aja pol belok kiri deh. Nah, katanya gitu. Nah ini terus ada Pak Latif bilang gini, saya 250.000 Mas Yud, Mas Jamal.
1: Oh ya hampir sama ya, kayak 100.000 ya.
2: Standar gak?
1: Tadi 300 berapa?
2: 320.000.
1: Ya terpaut 70 ya. Ya tergantung waktu, mungkin kalau ngejar waktu dikasih segitu tapi waktunya cepat sama standar tapi waktunya lama kan mungkin.
2: Bu Nur Hayati, tetangga saya tukang jahit, satu setel 75.000.
1: Nah ini
2: lebih baik memang beli jadi katanya Bu Nur Hayati.
1: Iya sudah
2: jadi. Coba nanti kita buka ya, kita hitung range-nya kira-kira berapa ya, apakah kalau mencapai di atas 300.000 itu
1: mahal apa?
2: Mahal atau tidak. Ini Pak Adi Nugroho untuk jaket KKN aja 95.000 kok Mas di universitas katanya. Lalu lalu ada kawan di 823, Om Yuda, Om Jamal, saya jahit ke seragam untuk anak SMA, satu setel 170.000. Tapi dulu yang SD di penjahit malah satu setelnya 200.000 sampai ani katanya Pak Juan.
1: Jadi macam-macam ya.
2: Lah ini enggak ya. Pertanyaanku adalah butuh kayak maksudnya statement juga sih menurut Anda yang dialami kawan Rasika barusan 320.000 itu mahal atau tidak menurut Anda?
1: Tapi juga perlu tahu waktunya yang untuk jahit itu berapa.
2: Oh, berapa hari gitu.
1: Berapa hari atau berapa lama. Karena tadi ditawari dia butuh waktu beliaunya tuh.
2: Oh iya deh.
1: Kalau segitu ditawari gelpora.
9: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
10: Rasika FM.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
11: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang. Aduh guru, kamu kenapa?
10: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
13: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
14: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
15: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
14: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
15: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
14: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
15: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
14: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
15: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
14: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
15: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
14: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
16: Hanya di Supermase.
17: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
18: Mbak Siti pok.
17: Iya mbak Siti.
18: Mbak Siti ini loro.
17: Lah loro apa sih?
18: Loro tumor mbak.
17: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
19: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
20: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
19: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
21: 88,9 FM.

0: You're just a boy. You don't understand.
1: You don't understand. Oh, it feels so
2: Kelana Kota Rasika.
3: Perjalanan Genuk Trenggulih lancar, Bung, via tol Semarang Demak, lanjut arah Jeporo. Yang dari Semarang sebelum jembatan Bengkal ada jembatan kecil. Nah, di situ sudah ada alat berat untuk nanti sore macet panjang di sekitar Pelahan dan Mijen Demak.
4: Waduh.
3: Kemarin sore yang diperbaiki jembatan Bengkalnya, pagi ini sudah jadi, infonya semalam jadinya. Lalu lintas Trenggulih sampai dengan Gotri los lancar.
4: Okay,
3: oh, pantes. Okay. Soalnya pagi ini kok banyak banget yang tanya Mijen, tanya Pelahan, itu berarti karena ini.
4: Karena pengalaman kemarin.
3: Oh, cuma ada. Untungnya pagi ini lancar terus toh.
4: Masih lancar ya Pak Andika ya.
3: Okay. Pekerjaannya kok ini sore.
4: Ya, tahulah yang saya.
3: Iya, Pak Andika pekerjaannya sore terus, Pak.
4: Sore terus ya, Pak ya.
3: Oh, pantas kok banyak yang tanya Mijen Melahan dan sekitarnya ki karena ini ding ya.
4: Pengalaman jadi agak trauma.
3: Oh, pagi ini lancar kawan nih Pak Andika, sudah sampai Trenggulih sampai Gotri nih kawan. Soalnya pekerjaan jembatannya katanya sore aktivitasnya. Kalau pagi sementara nihil jadi ya lancar deh.
4: Iya.
3: Ini sudah sampai Gotri, semalam sampai jam 10 katanya Pak Andika.
4: Widih.
3: Pak Listono, ini situasi di Gombel ya.
4: Masih lancar.
3: Yes.
5: Masih kan, ini kondisi Gombel pagi ini mas. Mas turunan Gombel. Uyel-uyelan.
3: Ah, tertip ah ini ah. Enggak, uyel-uyelan ah ini ah. Tertip kok ya.
4: Dibandingkan di hari-hari biasa ini.
3: Lanjur kanan, lanjur kiri masih ide-ide tetap detek ya loh. Lah ya. Enggak uyul-uyulan ah, padet ya, betul.
4: Rame aja.
3: Kemudian, wah ini udah rame nih kawan-kawan Rasika nih, Pak Uli Nuha ngasih informasi di Jalan Pantura Pati Juwana, tadi lo daerah Sambung. Ya, ada Sambung. Truk patah as di sana. Makanya lalu lintasnya jadi padet di Jalan Raya Pantura Pati Juwana. Saat ini, matur suwun Pak Uli Nuha. Kemudian, aku menunjukkan lagu.

0: ada.
1: Ah, cerah-cerah dengan utali kemahua. Wes. Mantap sekali, lalu lintasnya lancar juga ya, Kawan Rasika di hari Jumat ini. Aku tadi sudah WA-WA-an sama kawan kita yang tadi tanya seragam, Bong Masihan ya. Pertama, tadi pertanyaanmu sebelum ke pariwara itu, beliau masuk ke penjahit itu Jumat kemarin. Jadi satu minggu katanya.
0: Oh, satu minggu.
1: Betul, satu minggu jahit ke satu setel di kota Semarang untuk seragam SMP 320.000, itu kemahalan atau tidak? Karena pas saya tanya ke beberapa rekan dan juga saudara, kok bilangnya keblondrok, kuwi keblondrok, apakah benar? Kawan Rasika, menurut Anda, kawan kita barusan ini jahit ke seragam SMP 320.000 dengan waktu satu minggu, itu keblondrok. Tapi sebelumnya ada atensi dari Pak Ian Saspita Aji ini yang menyuarakan atensinya. Selamat pagi.
2: Saya kok lihat anak sekolah yang mau naik bisran, kok kasihan dia. Kok saya lihat kok lebih banyak nggak berhentinya daripada yang berhenti gitu loh. Seharusnya bisran itu kalau waktunya anak sekolah maupun orang kerja jam segini itu harusnya 5 menit sekali, jangan 10 menit atau 15 menit sekali. Itu malah kasihan itu kalau penuh terus nggak berhenti-berhenti itu, ya anak sekolah jadi telat, yang kerja juga telat, ya kan? Harusnya 5 menit sekali atau kalau bisa semenit sekali, itu kalau bisa lebih sekali. Bagus itu biar sekolah tidak terlantar, ya kan? Terima kasih.
1: Kita tahu atensi Anda, tapi menurut Anda logis nggak? Nah, semenit transportasi umum kok dikon melaku 5 menit, 1 menit sekali, itu menurut Anda logis nggak? Kita mengerti apa yang Anda suarakan, tapi logikanya tolong dipakai juga ya. Menurut Anda masuk nggak kalau 1 menit sekali, 5 menit sekali gitu, Pak Ian Saspita Aji? Tapi matur suwun ya, untuk atensinya barusan kita simpan untuk nanti kita jadikan laporan ya. Matur suwun untuk penambahan interval waktu ya, bus trans Semarang ya.
0: Ya enggak muntut-muntut terus, yes. Jadi langsung bisa gitu.
1: Betul. Pak Isnan. Oh, ini langsung nih ngai Arterio Sudarso nih.
0: Ini yang ada di depan rumah sakit Samsul apa gitu.
1: Samsul Hidayat.
0: Hidayat.
1: Iya.
0: Sampai dengan
1: Ini dia. Lalu lintasnya gimana Pak Isnan, kok anteng-anteng aja?
0: Masih bisa jalan ya, Pak ya?
1: Kok ini sih masih oke-oke aja ya?
0: Okay. Ya
1: masih oke-oke aja. Itu. Oke lah kalau begitu, syukurlah. Kemudian ini juga langsung dikirimi video sama Bu Rahmi Ardini. Bu Rahmi ngasih info jalan arteri ya Sudarso ya, yang lagi rame. Ini di jalan arteri ya Sudarsonya lagi, ya mengalir sih, nggak yang sampai macet. Betul sekali. Nggak ada karyawan-karyawannya rumah sakit Samsul Hidayat atau atau karyawannya mana lagi, Sekolah Nasima, atau karyawannya Pelabuhan Tanjung Mas ya, atau karyawannya Bea Cukai yang terhambat di sana. Yes, matur suwun informasinya, syukurlah kalau masih mengalir. Matur suwun Pak Isnan sama Bu Rahmi Ardini, matur suwun update-nya dari Jalan Arterio Sudarso yang sudah mulai ada pekerjaan jalan. Guys, mohon maaf, pekerjaannya itu sampai September ya. Dari 10 Juli sampai dengan 10 September 2026. Jadi Juli, Agustus, September. 2 bulan kawan, bukan 1,5 bulan. 2 bulan ya kawan Rasika, pekerjaan jalannya di Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang.

0: Ini ada Pak Tri nih. Halo, Pak. Saya juga penjahit, Mas. Hmm. Kalau jahit ke seragam satu setel 300 ribu ya mahal, wong menurut saya 100 ribu itu bisa. Katanya Pak Tri. Yes. Kemudian Pak Nando, di daerah saya 3 setel tuh 400 ribu untuk baju SMP.
1: 3 setel itu.
0: 3 setel ya, 400 ribu 3 setel. Which is satu cerita kamar singkat tadi, 1 setel 320 ribu.
1: Jadi kurang lebih kalau 3 setel 400 ribu, 1 setelnya rata-rata 150-an lah ya.
0: Oh.
1: Wajar lah.
0: Ini di tempatnya Pak Nando. Kemudian ada kawan di Rasika Pekalongan nih loh, sampai komen.
1: Kawan kita di Pekalongan.
0: Ongkos jahit kalau sudah ada harga dan cepat ya bisa jadi segitu. Soalnya beliau kan sudah menerobos yang sudah ngantri gitu. Istilahnya ekspres bisa gitu. Jadi.
1: Tapi ini satu minggu kok.
0: Satu minggu kok barusan.
1: Hmm. Atau mungkin karena pas jadwal padat.
0: Bu Nini, standar jahit di daerah saya, di daerah Jatisari Mijen, Kota Semarang tuh satu setel 100 sampai 150 ribu satu setel seminggu. Kalau instan ya memang tergantung nego. Kalau 320 ribu untuk berapa setel ya kang Waraska itu. Kalau satu setel tapi penjahit biasa yo, kalau bisa ojo dibaleni. Kalau yang sudah tailor atau sudah punya nama, memang ada standar waktu nah, dan kualitas naiki.
1: Ya mungkin ya. Kebelotoknya ke situ anda keliru ke tailor.
0: Oke. Eh ini by the way kamar Rasika yang barusan tanya itu tidak mengeluh ya, hanya questioning saja.
1: Tanya.
0: Tidak mengeluh, tidak protes, tidak kemudian menyampaikan sesuatu kritik itu, enggak, hanya bertanya saja karena ini pengalamannya apa? Beliau pertama kali jahit kis ragam karena sebelumnya di SD swasta anaknya.
1: Bisa jadi ya sekarang harus dari bahan mentah ke
0: biasanya sekolah di swasta sing opo-opo dilayani terus tiba-tiba sekarang masuk negeri golek dhewe kabeh.
1: Lah ya. Menggawe sendiri.
0: Bu En Argiani
2: Rasika FM.
3: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
4: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
3: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
5: Paket.
3: Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
4: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
3: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
6: Mangkane, Pak, Bu. Yang tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
3: Nah, iki baru mantap, Bu.
4: Gaspol mana, Pak?
6: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
7: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik, Guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
7: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satreskrim Polres Blora berhasil mendongkrak praktek pengoplosan gas LPG bersubsidi di Desa Botorejo, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora. Pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat yang langsung ditindaklanjuti petugas di lokasi kejadian. Kasatreskrim Polres Blora AKP Zainul Arifin mengungkapkan dua warga gerobokan berinisial PE dan EM ditetapkan sebagai pelaku utama. Modus yang digunakan adalah memindahkan isi gas 3 kg ke tabung non-subsidi menggunakan regulator. Polisi berhasil menyita 800-an tabung melon kosong, ratusan tabung 12 dan 50 kg, serta 2 unit truk tabung LPG tersebut diketahui berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Namun gas hasil oplosan berhasil diamankan petugas sebelum sempat diedarkan ke pasaran. Gerakan Anti Narkoba atau GRAM Jawa Tengah mengungkapkan para bandar narkoba kini memanfaatkan media sosial hingga marketplace untuk bertransaksi secara tertutup. Ketua DPD GRAM Jawa Tengah Hafidz Sungkar menjelaskan, modus baru ini membuat penjual dan pembeli tidak perlu bertemu langsung, melainkan cukup menggunakan sistem tempel di pohon atau tiang listrik setelah transfer. Pihaknya meminta orang tua lebih aktif dan bijak mengawasi aktivitas digital anak, karena usia remaja sangat rentan menjadi sasaran peredaran. Geram juga menyebut kota Semarang masih menjadi wilayah dengan kasus tertinggi di Jawa Tengah, karena posisinya sebagai kota pelabuhan dan pusat transportasi yang rawan menjadi jalur masuk utama barang tersebut. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Pok, timah idw, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: Kelana Kota Rasika.
5: Kalau dadake,
6: kalau kita jahitkan itu kan misalnya ada belendung-belendung perutnya sedikit bisa diantisipasi, lengannya besar mas ini lengannya bisa diantisipasi atau panjangnya. Sini kalau beli kan wis apa ono ne, XL, L, kemudian XXL atau M gitu.
5: Maksudnya ini juga soalnya tadi ada pertanyaan juga nih, pertanyaan turunan dari atensinya kawan kita tadi. Lo memang milih dadake itu emang kenapa sih? Padahal kan kalau mau cari praktis dan tentu harganya lebih terjangkau bisa tinggal beli, katanya gitu.
6: Iya, kalau kalau ukuran apa tubuh nggak pingin apa nggak macam-macam ya standar manusia normal beli itu lebih murah.
5: Berarti dadake itu ukurannya persis pleng satu ya, tubuh kita
6: ya,
5: loh.
6: Kayak M, L, XL, S. Kalau kayak aku kan jembling misalnya ya, itu ya enak dadake.
5: Oh
6: kan
5: gitu.
6: Perutnya kan bisa dilebih sedikit, dibesarin dikit. Atau lengannya, lengannya besar nih mas. Lengan atas ya dibesarin dikit. Panjang lengan cuma 56 di segitu. Jadi kalau beli kan wis apa ono nih, nanti kepanjangan dikit. Tidak harus motong misalnya gitu kan juga. Kalau ukurannya ukuran standar ya mending beli, lebih praktis.
5: Nah coba kalau beli itu berarti range-nya berapa?
6: Wah kalau itu nggak tahu, macam-macam tergantung. Pertama bahan, yang kedua juga jahitan, dan juga yang ketiga tokonya. Kita nggak tahu tuh.
5: Pak Purianto.
7: Mas Yuda, kalau di daerah Blora SMP itu 300 itu sudah batik sama biru putih gitu.
5: Dua.
7: 300.
5: Oh,

0: doang lancar. Untuk cuacanya masih berkabut ini. Tadi aku penasaran kok tumben-tumbenan ya masih berkabut. Terus panjang banget kan yang berkabut dari Kemawang sampai Secang ini masih berkabut gitu sampai masuk Pagelang. Cipul tuh deket Polsek Pringsurat tuh ada mbah-mbah bakar sampah itu loh.
1: Wah, lalu berkabut
0: itu. Lalu lintasnya lancar. Terima kasih.
2: Orang efeknya orang sekejam itulah kabutnya lah. Dikit.
1: Pak Wibi Haryatno.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Mas Jamal.
2: Selamat pagi Pak Wibi.
3: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, menyampaikan perjalanan dari Sendang Mulyo Meteseh menuju Karanganyar Solo. Seputaran Sendang Mulyo, Pasar Meteseh, Simpang Berjajar 3, Sigar Benjah, Tembalang, ramai lancar dua arah, cuaca cerah. Oh iya Mas, yang jahit itu kebetulan kemarin juga jahit ke, itu saya jahit ke di kampung Mas. Saya bawa pulang ke Pati daerah Kayen. Itu penjahit yang kategori bagus, kata tetangga-tetangga itu. Kemarin satu setel itu kita 160, cuman dikasih diskon 10.000, jadi 150 itu di kampung Mas, di
2: Ayan.
3: Di kampung ya. Kalau di Semarang pernah jahit ke, yang jahit tetangga sih Mas, itu kemarin di RT saya seragam PKK atas bawah itu, yang jahit tetangga sendiri satu RT juga, itu juga dihitung 160. Matur suwun itu tadi jahitan di kampung sama jahitan di tetangga, jadi mungkin tarifnya beda, tapi untuk jahitan rata-rata bisa dilihat dari itu kok Mas, hasil kerjaannya, jahitannya seperti apa, bagus agak apa enggak, itu bisa dilihat kok Mas, itu istilahnya cucuk kalau regane apa ora gitu. Matur suwun.
1: Oke, baik, matur suwun Pak Wiwi Haryatno. Berarti contoh kalau ada kamarasika mungkin yang jahit ke satu setel 350.000 atau 400.000 gitu, balik lagi ke preferensi dan juga hasilnya berarti.
2: Ya, mungkin begitu ya. Hasilnya bagaimana, kualitasnya bagaimana.
1: Tapi kalau sampai dengan atensinya Pak Wibi barusan, range-nya antara sekitar 100 sampai dengan 250.000 sih sementara. Ya, belum ada yang lebih sampai ceritanya kawan kita tadi.
2: Belum.
1: Nah iya. Pak Muhammad Bagus Binatara, Kudus Semarang bagaimana? Wah, termasuk Kudus Semarang juga masih Pak lancar Bagus. Banget, Pak. Termasuk Muhammad Bagus Binatara. Jembatan
2: kecil yang sudah ada alat beratnya itu masih lancar.
1: Iya, betul sekali. Semarang, Demak, Kudus lancar. Mana? Cuma kalau jam 8 gini biasa sudah ramai di Kubro ya, Bapak Ibu? Ramai di Kubro dan juga...
2: Mau puter-puter.
1: Ramai di Kubro sama ramai di Genuk atau biasa di atas jam 8 sudah mulai padat.
2: Kaligawi pojok.
1: Ya, Pak Julius Esko, tulis Batang ke Pekalongan Pantura bagaimana? Tadi itu ada kawan kita yang mau ke Pekalongan terakhir kok sampai keluar di kawasan industri Wijaya Kusuma sudah belum ada report lagi. Lancar aja ya Koyone.
2: Masih lancar.
1: Tadi ada kawan kita jam berapa tuh tadi, jam 7 tuh dari KIB mau ke Pekalongan, KIB mangkang lancar. Nah, wes sampai dengan sekarang belum ada notes lagi. Berarti Koyone sih masih lancar. Lah ya. Belum ada notes atau report antrian berarti Pak Julio Sesko untuk Pantura Batang Pekalongannya. Pak Lutfi,
4: selamat pagi Mas Jama, Mas Yuda. Perjalanan dari Wuhan ke Semarang hari Jumat sedikit lebih landai dibanding hari-hari lainnya. Cuman ada kepadatan seperti biasa siang, yang kelihatan normal malah yang ada di tadi di mana ya, TL atau di Menegoro. Itu antrian normal. Terus di Akpol agak sedikit lebih panjang. Ini mulai rumah sakit Akpol itu Mas antriannya. Ini baru sampai mau nyampe Akpol, ini baru sampai lepas rumah sakit Akpol ini. Kalau masalah jahit menjahit, kalau semuanya standar Mas, penjahitnya juga standar, bukan penjahit yang misal penjahit Jamal Hadi Suwarno itu mungkin juga standar, kemudian waktunya standar, modelnya juga standar. Misalkan nggak tahu kan kita seragam itu mau pakai furik atau lengan panjang gitu. Itu kalau semuanya sudah standar itu segitu sepertinya kemahalan kemana sekolah. Itu kalau segitu itu sudah, saya sudah bisa jahit batik lengan panjang dengan furing dua
1: gitu.
4: Buah itu
2: furing

0: dan segit gitu. Mas Jamal, Mas Yuda sudah lepas TL Akpol ya, sudah kembali lancar. Tak kira tadi, biasanya kalau panjang kan di Akpol ada acara. Tak kira tadi kalau ada acara, nggak tahu di Akpol itu ada MPLS atau enggak.
1: Hey.
0: Nah, ternyata nggak ada. Hanya
1: mau seleksi saja.
0: Ini sudah kembali lancar dan sudah sampai kargo.
1: Gitu. Pak Lutfiki di satuan kerjanya nggak pernah WF apa, Pak? Kok ini Pak Lutfiki tak rasa-rasa ke sempat mangkat terus ya.
2: Ya enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa lah ya.
2: Semangat.
1: Enak kerja ya, enak metu nang omah. Ya wes, matur suwun kawan-kawan Rasika, ramai sekali nih kawan Rasika tadi yang tanya juga. Nggih, matur suwun ya kawan-kawan Rasika, ceritanya jadi pengalaman saya ke depan kalau mau ada urusan dengan jahit-menjahit terutama seragam karena ini pengalaman pertama saya. Ya,
2: ketemu dulu sama beberapa tetangga yang jahit, ketemu ibu, tentang mereka open tenang gitu. Tanya-tanya dulu.
1: Ini Pak Joni Wirawan WA gini kok. Aku tot ya bagikan dengar kelana kota nih dengar kalian berdua Rasika. Memang multi info ya. Mosok bom supit, penjahit, kuliner, lalu lintas, kafe.
2: Ada itu Pak. Karena kawan-kawan kita kan juga
1: multi
2: talenta dan
1: ya,
2: juga
1: bener,
2: multi pekerjaan.
1: Bener-bener banget.
2: Multi work.
1: Kawan-kawan Rasika tuh banyak pekerjaan-pekerjaan yang unik-unik loh. Termasuk apa kemarin aja kita dapat dari Pak Parianto. Ini langsung sampai dengan siang udah dibahas loh sampai aja nih.
2: Macem-macem nah, pekerjaannya Pak penjahit.
1: Kita percaya Anda tuh punya di kepala Anda tuh ada banyak sekali yang bisa dikeluarkan selain jalan raya.
2: Jangan dikira yang di jalan raya itu satu profesi. Banyak sekali. Ada juga yang masih cari kerja. Jadi mereka-mereka perlu kita bantu secara batinnya.

0: Pak Teguh Vision.
1: Selamat pagi.
2: Pagi.
1: Rasikan.
0: Pagi Pak Teguh.
1: Jam 7 lebih 10 perjalanan dari Demak menuju ke Jepara. Dan jam 7 lebih 45 sudah sampai di perempatan Kalipucang. Pagi ini arus lalu lintas Demak Jepara masih lancar.
0: Demak Jepara lancar.
1: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Teguh. Pak Wahyu.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
0: Pagi Pak Wahyu.
3: Asik semuanya. Ini di dalam SMA 2 Demak. Masih ada suasana MPLS.
2: Rangka.
0: Pertanyaanku kok mobil Pak Wahyu kok melentang dhewe ngene iki piye, Pak? Di tengah-tengah ini. Oh, memang jalannya
2: mau masuk ke arah sana kok.
0: Oh, memang
3: jalanan menuju ke Welahan.
0: Oh, ke Welahan. Maksudnya kok ning lapangan kok ujug-ujug mobil Pak Wahyu melentang gitu loh.
2: Lewat.
0: Memang jalannya. Oh ya we.
2: Mau ke Welahan kok kita yang ngantuk.
3: Sudah Bung Jamal, saya cerita. Kemarin saya ke Babalan itu antar Big Boss saya lagi ada kegiatan peduli daerah pesisir, yaitu menanam tanaman mangrove. Oh iya Mas Yuda, setiap hari saya tuh perjalanan Welahan Demak, Welahan ke SMA 2 Demak, setelah itu SMA Demak pulang lagi ke Welahan, dan setelah sampai di Welahan lanjut bekerja kirim-kirim barang. Soalnya saya bekerja di Adi Jaya Group. Adi Jaya itu toko sembako retail mas. Ya hampir sejenis kayak Indomaret tapi lebih tradisional Adi Jaya. Nah setiap pagi saya antar Big Boss untuk mengajar di SMA 2 Demak. Kadang ke Semarang satu bulan sekali untuk belanja. Kadang ke Semarang, ke bandara, antar Big Boss. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Kita yang terima kasih sudah diajak jalan-jalan.
3: Di SMA 2 Demak sudah sampai Trengguli, lalu lintasnya lancar.
2: Lancar ya.
3: Okay. Cuaca cerah. Sekian, terima kasih.
2: Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Wahyu.
3: Melengkapi dari informasi Bapak Andika.
0: Apal sampai.
3: Oh ini Bung, jembatannya.
2: Ya.
0: Setelah mana tuh Pak yang diperbaiki ban sore?
3: Brumi ya. Huh? Ini jembatannya yang akan diperbaiki dan itu alatnya.
2: Samping kiri itu, kanan kiri itu ya. Alat-alat beratnya.
0: Oh ini kok pekerjaannya ben sore tok ya maksudnya.
2: Jadwalnya barangkali ya.
3: Aktivitas proyek
0: sungai
3: bulan. Jadinya macet panjang untuk pengerjaannya biasanya itu siang hari Bung.
2: Sampai sore ya.
3: Antara jam 10 atau jam berapa. Itu udah ada bapak polisi yang stay. Mungkin untuk mengamankan atau mengatur lalu lintas. Sebenarnya jalan alternatif menghindari jalan raya Mijen Welahan ini lewat, kalau yang ke arah Jepara dari Semarang lewat Demak, ambil yang ke arah Bonang, terus Desa Bungo, nanti lewat Desa Jungsemi, Cetak, Ujung Pandan, Karanganyar, Desa Guwo, terus tembusnya nanti di Margoyoso. Kalau yang mau ke Mayong bisa juga lewat Demak atau lewat Kudus. Dan ini juga bisa menjadi alternatif ini di perempatan sebelum jembatan Sungai Bengkal persis. Sekian Mas Yuda. dan Bung Jamal.
0: Oke.
2: Okay. Oke. Okay.
0: Berarti atensinya Pak Wahyu barusan sedikit menjawab atensinya Pak Fahri Kulniam ya. Pak Fahri Kulniam tanya sayung Jeporo bagaimana. Nah tuh demak Jeporonya oke, sayungnya juga masih baik. Situasi lalu lintasnya pagi ini Pak Fahri Kulniam. Mau tanya dari arah Semarang ke Jeporo. Oh tak kira mau ke Semarang Pak Fahri Kulniam. Tiwas aku mau buka jadwalnya Pak Fahri Kulniam yang ngajar apa lo hari ini. Baik, Pak Tursun, lancar-lancar sementara. Pak Didik Sigit Setiawan.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika. Pagi ini saya perjalanan dari Bawen mau ke Dr. Sutomo ya, mau ke Bertuto milih Bapak dan Ibu. Itu baru sampai di Taman Kancingan, terpantau lancar di kedua arahnya. Cuaca juga cerah Mas Yuda dan Mas Jamal. Kalau harga JHK, kemarin saya juga JHK celana SMP anak saya, satunya Rp70.000. Satu celana itu jajan Rp70.000. Jadi ya kalau dihitung mahal dan tidaknya ya tidak mahal lah, karena itu adalah skill ya. Itu skill, kalau nanti murah kita tidak menghargai skill orang lain. Pede saja, yang penting cetanya bagus, yang jahitnya senang, ya, itu adalah kepuasan tersendiri walaupun harga dikira mahal dan sebagainya. Jam 7.48, tanjakan dan turunan Gombel, ini saya turun lancar gini kok. Lancar Mas Yuda.
0: Ya syukurlah kalau kita ya. Masih gini kok tadi-tadi, memang kan.
4: Lancar di kedua arah ya wajar-wajar saja untuk lalinnya, karena yang medun ngerem, yang gas biasa baik. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal serta kawan Rasika.
0: Ya maksudnya tadi aku sejak aku jam 6 tadi aku bilang sama Bung Jamal Semarang kosong tuh enggak langsung kosong blong melompong gitu, enggak guys.
2: Dilandai.
0: Ya rame tetep ukuran kota Semarang gitu loh Temak. Keramaiannya tuh ya keramaian hanya volume kendaraan saja, nggak yang sampai crowded total itu, walaupun tadi sempat ada antrian di beberapa lokasi di kota SMG. Oh iya deh, aku kok lali nih, anak kuliah ini sudah libur kok ya.
2: Sekarang anak kuliah gantian libur.
0: Oh iya deh, anak kuliah sih gantian libur, makanya Pak Fahri Kulniam ke Jeporo, nggak ke Semarang.
2: Iya. Pak Rindra juga kelihatan santai laporan terus.
0: Iya makanya.
2: Pak Adi juga.
0: Pak Adi Nugroho juga ki paling santuy tadi. Ini agendanya apa Pak Adi Nugroho? Kan libur tas sekolah.
2: Paling ya
0: kuliah.
2: KKN paling.
0: Penggaran lancar katanya Pak Adi Nugroho. Bimbingan, ya betul. Kalau kawan-kawan kita sih ngajar di universitas nek wayah-wayah prei ini tuh kan bimbingan toh.
2: Membimbing.
0: Membimbing asik. Membimbing ya Bapak Ibu aja di Seneni. Wong senenge membimbing kok ya.
2: Dibimbing.
0: Nah. Takut banget gue ngomong kayak gini. Pak Tursun ya, Pak Adi Nugroho. Kalau di kawasan Menggaron lancar, hanya saja kan putranya pasti nanya terus toh mana seragam sekolahku, anak gak mau tahu, yang penting seragam sekolah harus tetap ada. Ini itu yang bikin orang tua kayaknya langsung
2: cepet-cepetan ya.
0: Lah ya, makanya. Ini kemudian ada Bu Nini Herowati, pesan buat kawan Rasika yang jahit kalau sampai 320.000 per setel seminggu ya, mending gak usah ke situ lagi ya. Caranya Bu Nini, saya baru on progress ini jahit seragam TK, satu setelnya 30.000 tapi jahitnya 3.000 setel. Oh, ini partai pabrik ini. Kemudian ada dari Pak Anto, itu murah Bung, soalnya memang apa-apa kan sekarang mahal, jadi dimaklumi. Pak Wijanarko juga, anak saya masuk SMP ki Mas, kembar cowok cewek masing-masing 5 setel. Di Kendal itu 1,9 juta Bung. Yud Bung Jamal. Penjahin top itu di Kendal 10 hari. 10 hari 1,9 juta berarti total 10 setel.
2: Berarti satu setelnya rata-rata
0: 170.
2: Itu 190 ya.
0: Lah ya, berarti kalau ya, kita rangkum dari atensinya kawan-kawan rata-rata range-nya ya 100
2: sampai 200.
0: 200 ribunan sih. Bu Nuning Widiawati juga, Bong, jual jasa kita tergantung kitanya, berani mau tarif mahal atau murah, tentunya berani dengan servis yang diberikan. Nah, berarti coba kawan kita yang tadi tanya, menurut Anda itu servisnya bagus enggak? Kan sudah diambil tuh seragamnya.
2: hasilnya bagaimana?
0: Nah, bisa cerita lagi mungkin ya. Pak Kurniawan Wijanarko, di tempatku 120 ribu satu setel, Mas. Janjian satu minggu jadi, hari Rabu kemarin sudah jadi, dan pas hari Rabu mau dipakai, belum jadi, ternyata besok Kamis, setelah Kamis ternyata belum jadi juga. Sampai sekarang guru ngerti nasibnya. Soalnya katanya jahitnya lagi rame pol. Pak Hizkia Putra Satrio, menurut saya karena termasuk dalam golongan kaum mendang-mending antara beli jadi atau menjahit, lebih milih beli jadi sih. Meski kadang tidak sesuai dengan ukuran postur tubuh, karena postur tubuh saya kan termasuk mendang-mending juga. Gemuk ora, kurus yo ora, tinggi ora, pendek yo ora.
2: Beli sarung.
0: Pak Iwan Kendal, aku tahun lalu dandake pun jahit ke seragam sekolah anak, bayarnya nganggo roti karo tahu bakso, soalnya penjahitnya ponaanku dewe, tak bayar duit rak gelem. Nek di kurs-kurs ke ya ketemune malah luwih larang wong dadi jajake.
2: Ya cerah cerita
0: Pak Iwan ki lo jano ya transfer lah Pak Iwan. Cari nomor rekeningnya, transfer diam-diam. Kok kangelan wak wegah dibayar. Kayak Bu Nuning Widiawati gitu loh. Uang-uang nek wegah dibayar langsung ditelusuri rekeningnya, langsung ditransfer diam-diam.
2: Ya atau anu.
0: Apa?
2: Nomor rekeningmu piro, gorengnya tak transferi diam-diam.
0: Mbak Intan, Masjid Mas Jamal, kalau beli seragam putih biru untuk anakku SMP, satu setel 320 ribu. Di toko seragam Jalan Cemara Raya Banyumanik, roknya 200, atasan 120 ribu. Kalau seragam lain dapat dari sekolah, soalnya swasta SMP-nya.
2: Ini sama nih, baru sama nih.
0: Jadi, jadi rangkumannya adalah range-nya 100 sampai 200 ribu ya. Atensinya Bude Pati juga sama, 100 sampai 150 ribu. Kemudian kalau Pak Dedi Supardi, kami di Ungaran jahit seragam pondok 300 ribu satu setelnya. Pak Tri, ibuku jahit seragam sekolah satu setel 100 sampai 125 ribu, itu aja harga masih ditawar. Ngineki anaknya seperti saya melu ngeluh loh Mas, sing jahit ke mbok nih. Anak es yang golek.
2: Halo Bung Jamal. Iya Pak Tri.
0: Halo Pak Tri, nge. Bu Tati.
5: Oke, Mas Yuda Om Jamal, mau info aja ya. Perjalanan dari Candi Penataran, sekarang saya muter-muter ya lewatnya Abdurrahman Saleh, Kalibanteng, Siliwangi, Indrapasta. Ini di Indrapasta agak tersendat ya Mas, ada drum band.
2: Oh drum,
0: drum band?
5: Drum band ini cah gede-gede. Nah ini lucu ya perasaanku, nak drum band cah gede-gede.
2: Ya,
5: gitu Mas. Jadi ya, agak melambat, hati-hati aja.
0: Melambat aja ya Bu. Sami-sami. Ya ada Pak Heri Gombong nih menyapa kita, selamat pagi dari Gombong.
2: Selamat pagi Pak Gombong. Pak Gombong.
0: Pak Gombong. Gombong. Update dari wilayah Kabupaten Kebumen ya Rasika.
2: Kepriwe kabare?
0: Utama Gombong, depan Pasar Gombong Kebumen sedang ada pengecoran jalan. Macet panjang, antri 20 menit. Ya macet info dawa dari Pak Heri Gombong. Oh lagi ada pengecoran ini di jalan
2: yang depan Pasar Gombong.
0: Depan Pasar Gombong. Kalau katanya Pak Heri depan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gombong. Direkturnya paling koncone Pak Dr. Arif Ridho.
2: Kenal.
0: Kenal lah ya.
2: Macet dawa di sana, macet dawa.
0: Oke, matur suwun Pak Heri Gombong nih, lo langsung balas di pagi-pagi.
2: Semangat ye.
0: Tol, matur suwun ya Pak Heri. Lancar ya, streamingnya dari Kebumen ge.
2: Bisa di rungokna.
0: Nah, bisa.
2: Bisa.
6: Menyusuri jalan raya sepanjang jalur pantura di Tol Java bersama Rasika Kelana Kota.
7: Rasika FM.
8: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
9: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
8: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
9: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
8: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
9: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
8: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
9: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasih, Pekalongan.
9: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiah. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
8: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar nabungnya emas.
10: Hanya di Supermase.
11: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
12: Baik guru.
11: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
13: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
11: Sekarang kalian pasang kuda dulu, tarik nafas dan tendang.
13: Aduh guru,
11: kamu kenapa?
13: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
14: Sakit, jangan dipelihara, tapi cegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, The Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
7: 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Rasika jadi items yang dijadikan hal-hal yang tidak benar, Rasika. Jadi nomor WhatsApp Rasika, jika ada yang menghubungi, menelpon atau mengkontak Anda mengatasnamakan Rasika melalui kontak selain 081-3258-58500 di luar kerjasama dan juga di luar hal lain, kawan Rasika, bisa dipastikan itu penipuan ya. Jadi bisa cross-check dulu ke Rasika apakah yang menghubungi Anda itu benar dari kita atau tidak. Yang jika mendapatkan kontak selain 081-3258-58500.
2: Apalagi ngaku jamar.
1: Lu udah, lu kan udah di tahap seniman artis lokal nih ya. Lu udah pernah masuk masa kamu di cloning untuk penipuan gitu enggak? Belum. Atas nama Jamal Boy gitu.
2: Justru aku yang ditipu orang, ditelepon orang. Ngaku
1: siapa
2: gitu.
1: Oh.
2: Ya itu yang kayak di apa kayak di YouTube itu loh, ngaku temanku.
1: Gitu.
2: Itu. Siapa? Masa lupa? Siapa lah, siapa? Agus. Oh, Agus langsung saya aku ngomong Agus, dia iya Agus. Agus Madura apa Agus Bandung? Iya Agus Bandung loh. Kamu pas COVID kan udah mati, kok itu hidup lagi langsung
1: ditutup. Kalau kamu dapat laporan gitu, ada orang, ini tuh ada orang yang ngontek aku, ngaku-ngaku kamu Jamal Boy, bener kamu gak? Itu gak ada?
2: Ya, gak ada.
1: Oke. Nice deh kalau gitu.
2: Aku kan baik-baik aja.
1: Ini loh, Pak Faisal Madiansyah sampai ngirimi nota. Berapa total yang harus dikeluarkan. Ini saya memilih beli jadi pun nanti bisa dipermak kalau kurang pas. Tapi dari SMA anak saya, putih abu dan pramukanya boleh beli jadi. Olahraga juga beli jadi dari sekolah, tapi setel batiknya harus jahit sendiri karena ada tulisan nama SMA-nya. Ini saya baru beli kainnya, sudah lumayan, belum termasuk penjahitnya. Nih ya, dari notanya Pak Faisal Madiansyah ya. Batik 2 meter, 550 ribu. Kemudian, apa yang bawah?
2: Bambang.
1: Bawahan 1,5 meter 371 ribu. Baju olahraga 186 ribu. Jilbab 69 ribu. Osis 25 ribu. Sabuk dan segala macam topi. Ini total 1.360.000. Ini tapi di swasta ya Pak Faisal?

0: swasta.
1: Swasta atau ini?
0: Iyalah kan ada nama itunya, ada batik khususnya.
1: 1.360.000. Wow.
0: Itu baru untuk baju aja ya.
1: Baru untuk baju betul.
0: Belum sangu.
1: Kalau negeri anak... negeri guys, sumpil. Oh, Pak Faisal, 1.360.000. Ya aku tidak expect kalau bakal semahal ini.
0: Bawa pun. Sendiri itu apa?
1: Ring handuk, topi, atribut, kaos kaki, dasi, sabuk, topi osis, barang itu juga.
0: Walah, sabuk barang udah tak tuku kan di situ ya.
1: Lah iyalah ini notanya.
0: Yang bawa sendiri ring apa?
1: Koklak. Ring hasduk.
0: Dan tas,
1: kas, topi.
0: Waduh.
1: 1.360.000. Belum nanti didandake ya, yes, genep-genepnya 1 juta.
0: Wah ya,
1: satu setengah.
0: Satu setengahan.
1: Satu setengah juta.
0: Muncul. Wah itu sudah 360.
1: Negeri Pak Faisal di kota Semarang. Wah. Oke, baik matur suwun Pak Faisal Madiansyah ya.
0: Harap sekolah wae dadak tuku klambine larange rak karuan ya.
1: Iya, maksudnya kalau kawan-kawan ras geng swasta-swasta kan memang sudah siap ya dengan mengeluarkan angka segitu, tapi kalau ini kan posisinya di negeri yang
0: tidak bayar
1: sih. Yang kudune kan komitmennya
0: tidak bayar.
1: Jadi case-nya kita bedakan ya antara case yang di swasta dan di negeri. Kalau swasta mah seragam 60 juta ini bakal dibayar karena sudah siap kan. Tapi ini posisinya di sekolah negeri ngeluarin total biaya untuk seragam beli dan beli segala macamnya 1.360.000 ini belum jahit. Di sebuah SMA negeri di kota Semarang nih Pak Faisal Madiansyah. Ini kalau Anda sedang nonton ini struknya nih atau notanya Anda sedang lihat di sebelah kananku. Oke, yuk pantas kalau kemarin Pak Wakil Gubernur sampai bilang statement seperti itu, pasti laporan-laporan seperti ini juga Pak Wagub dapat banyak kan? Makanya. Oke, matur suwun Pak Faisal Madiansyah ya untuk ceritanya pagi hari ini.

0: ono lah sembarang lah yo, sing penting jangan memberatkan ngono wis. Heeh. Kambine putih, katok putih duwene kuwi yo nganggo kuwi kan.
1: Ya mungkin tetap harus ada seragam ya biar ada etika dan ada aturan ya, iya, cuma
0: tapi jangan terlalu mahal.
1: Ini by the way di negeri ya. Sekali lagi.
0: Wis kuwi pokoknya abu-abu karo putih wis. Kalau memang anu ya kuwi lah. Ora abu-abune beda, ora beda-beda apa sing penting nuansane abu-abu ngono.
1: Nah ini kemudian langsung muncul atensi dari Pak Slamet Arianto ya, bicara sekolah negeri, tapi sekolah negeri di bawah wewenang yang lain, yaitu di bawah Kementerian Agama. Nah kalau itu ya berarti memang masih belum bisa ya, karena anggaran untuk pemerintah daerah itu sementara untuk sekolah negeri. Nah kalau madrasah-madrasah negeri itu anggarannya ada di bawah Kementerian Agama, jadi vertikal.
0: Kemenak ya.
1: Betul. Kalau sekolah negeri milik apa? Milik Kementerian Agama itu jadi langsung penanggung jawabnya turun langsung dari Kementerian Agama ke kantor wilayah Kementerian Agama baru ke madrasah aliyah negeri. Kalau di sekolah negeri yang di bawah pemerintah daerah kan mereka ya di bawah naungan pemerintah daerahnya sendiri, kemudian vertikal ke atas berjenjang hingga ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah ini Pak Slamet Arianto juga menanyakan kenapa ya sekolah negeri di bawah Kementerian Agama itu belum bisa gratis.
0: Padahal
1: sama-sama dapat bantuan operasional sekolah.
0: Nanti sebaiknya ketemu Pak Menteri Agama ya, sama Pak Menteri Diknas.
1: Pak Nur LSS.
2: Pagi Mas Yuda, pagi Bang Jamal.
0: Pagi Pak Nur.
2: Menanggapi seragam itu saya juga menjahitkan waktunya 1 minggu kemarin seragam OSIS anak saya SMK 2 setel 550 Mas Yuda. Matur suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: 250-an kurang lebih ya, 275 ya.
1: Pak Edi Cahyono. Oh Arterio Sudarso, meski jalurnya sudah menyempit untuk perbaikan, tapi ya antreannya masih pendek aja katanya. Dari jembatan Cakrawala
0: sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan ya.
1: Berarti kalau dari jembatan Cakrawala sampai rumah sakit Samsu Hidayat ya 200-300 meter lah ya.
0: Oh anu ya jaraknya ya.
1: Nah, ya kan midun jembatan langsung rumah sakit toh. Nah, ya. Oke syukurlah sampai dengan nanti September ya kawan. Pak Edi Harjono.
3: Pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
3: Wah ini ketemu dengan mobil Sigra nih, 1838.
0: Kawan Rasika.
3: Radio, stiker radio Rasikanya ditempel di sebelah kanan belakang.
0: Bangga banget nih.
3: Wede Mas, 10 meter kali 10 meter. Warnanya kuning cemlorot.
1: 10 meter.
3: Gitu. Ini stiker apa bendera?
0: Tenane Pak,
1: tenane.
3: Matur suwun Mas Yuda, Mas Jamal.
1: Oke, matur suwun.
0: Jojo Mas Yono. Bukan kalau
1: oh iya kali mobilnya Rasika Yono. Kali.
0: Itu
1: Xenia.
0: Xenia ya, Pak ya.
1: Oh.
0: Sigra kok tadi bilangnya.
1: Oh, Sigra ding? Bukan. Ya, Sigra ya bukan, berarti sorry.
0: Dan itu sebelah kanan tadi mosok 10 meter kali 10 meter. Ini lepah ya.
1: Oke, matur suwun Pak Bagus Aditya.
4: Selamat pagi Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
4: Izin urun rebuk ya. Itu untuk tadi penjahit yang mematok harga 320 itu termasuk mehong, mahal banget. Nggak tahu itu kok bisa sampai 320 itu hitungannya dari mana penjahitnya? Apa penjahitnya memanfaatkan situasi dan kondisi lagi rame-ramenya mau menjahit atau bagaimana, dari segi mana kurang begitu paham. Yang jelas kalau harga Semarang 320 itu jahit satu setel ya, itu cukup mahal gitu Mas Yuda. Satu lagi itu untuk bapaknya yang komplain masalah feeder atau BAT tadi yang 1 menit itu responnya tidak masuk akal sama sekali. Kondisi minibus feeder maupun BRT itu kan ada maksimalnya. Kalau ditetel terus ya mesakno penumpangi, Pak, Pak. Apalagi kondisi pagi. Ya kalau nggak mau berjubel di BRT ya naik transportasi umum yang lain kan masih ada. Kalau suruh jedanya 1 menit, 5 menit ya kasihan drivernya atau Pak, Pak. Harus masuk akal dong. Mobilnya itu
5: Rasika kan juga ada. FM.
6: Ya Nabi Salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
10: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
11: Nah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
10: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
12: Paket.
10: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
11: Aduh, pak, nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
10: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barangnya. Aduh.
13: Mangkane, pak, bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
10: Nah, iki baru mantap, bu.
11: Gaspol mana, pak?
13: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: ...88,9 FM. Rasika Pekalongan.
2: Jam 9 pagi. Waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pekalongan diprediksi meningkat tajam seiring musim kemarau yang berlangsung lebih panjang. Satpol PP mencatat sedikitnya sudah terjadi 10 kasus kebakaran sepanjang Juni yang dominan dipicu oleh kelalaian manusia seperti membakar sampah di lahan kosong. Dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolres Pekalongan, Kapolres AKBP Rahmat Yusuf menegaskan sejumlah titik rawan kini menjadi fokus mitigasi, mulai dari klaster lahan tebu saat masa panen, kawasan perhutani di perbatasan Pemalang hingga area TA Bojong Larang yang rawan terbakar akibat gas metana. Guna mengantisipasi dampak yang lebih besar, pihak kepolisian bersama Pemkab kini memperketat kesiapan personil dan alat pemadam serta mengintensifkan edukasi agar warga tidak melakukan aktivitas yang memicu titik api. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang mencatat kasus kebakaran lahan ilalang dan sampah semakin marak terjadi di sepanjang Juni hingga Juli. Lonjakan kasus ini terjadi salah satunya dipicu oleh kondisi cuaca ekstrim yang lebih terik. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Damkar Kota Semarang, Tantri Pradono, menyebut hingga pertengahan Juli tercatat sudah ada 47 kasus kebakaran lahan di Kota Atlas. Wilayah tertinggi berada di Kecamatan Ngalian, Semarang Barat, dan Semarang Timur. Selain faktor alam, pihaknya juga menyoroti adanya unsur kesengajaan dari oknum warga. Guna menekan angka kebakaran, Damkar kini telah menyurati para camat untuk menghimbau agar warga tidak membakar sampah serta tidak membuang puntung rokok sembarangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Clàssica FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan.

0: Cita FM. Toko Mas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Mas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermasih sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu gak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 20 Juli sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermasih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermasih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek Instagram Supermasih Gold atau Supermasih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasih _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Mas Supermasih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Nyari Supermasih.
3: Ini ide gue dari Wangi Rinting, Mbak.
2: Mbak Siti, Pol.
3: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
3: Dan itu sih,
2: loro tumor, Mbak.
3: Waduh, nambah nyata. Ikhtiar nambah, ring pengobatan ini.
2: Insya Allah, mari.
4: Pengobatan tradisional ini yang ditangani langsung oleh Dr. Sidres. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
5: Pengobatan tradisional dunia dengan sistem penyembuhan terapi dalam air asma dan dikombinasikan dengan ramuan herbal dengan biaya ringan tanpa efek samping kanker, amanda, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu pinggang, mata main atau plus, glaukoma, katarak.
4: Di pengobatan dunia juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kecantanan, makronis, pengobatan

0: dan free ongkir untuk villa yang Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu. Jauh sekali mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
2: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik, Guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
3: Aduh, Guru.
2: Kamu kenapa?
3: Badan saya sakit, Guru. Rumatik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
2: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.

79 Wira Desa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Hingga kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Ini kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah pusat akhirnya menurunkan harga khusus BBM non-subsidi solar menjadi Rp15.000 per liter bagi pengusaha nelayan dengan kapal 30 hingga 200 gross ton. Sementara harga solar untuk nelayan tradisional di bawah 30 gross ton ditetapkan lebih rendah, yakni di angka Rp6.800 per liter. Kebijakan ini menjadi solusi yang ditunggu-tunggu ribuan nelayan di Kabupaten Pati yang sebelumnya harus membeli solar subsidi dengan harga Rp30.000 per liter. Dengan turunnya harga BBM nelayan ini, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra berharap mampu menurunkan biaya operasional sehingga kembali menggerakkan roda perekonomian masyarakat pesisir Pantura. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan kenaikan harga daging sapi belakangan ini bukan disebabkan oleh menipisnya stok daging. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares, menjelaskan stok daging pada Juni lalu mencapai 10.000 ton lebih dan masih surplus dibandingkan kebutuhan warga. Tantangan utama saat ini adalah minimnya ketersediaan sapi hidup yang siap potong, serta masalah distribusi. Kondisi ini dipicu imbas PMK yang sempat mengganggu populasi, serta tingginya pengiriman sapi lokal ke luar daerah seperti Jakarta. Guna mengendalikan gejolak harga seperti yang terjadi di Kabupaten Boyolali, Pemprov Jawa Tengah kini fokus memperkuat koordinasi dengan Kabupaten Sentra, serta memperlancar rantai pasok antar wilayah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Selamat siang kawan Rasika. Dan saya Bagus AA yang sudah menemani Anda. Betul ya. Sampai jam 11 nanti di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan siang hari ini bersama saya Bagus AA dan sudah hadir di studio Rasika FM dari KPU Kabupaten Pekalongan adalah dari divisi perencanaan data dan informasi atau sering dikenal dengan Datin, divisi Datin ya, perencanaan Datin gitu ya. Mas Sigit Prayetno, apa kabar Mas Sigit?
1: Alhamdulillah Mas Bagus, iya. Baik.
0: Sebelum ada dimulainya tahapan pemilu, makan gaji buta gak sih Mas?
1: Enggak dong, enggak, masa ya? Makan gaji buta.

0: Karena banyak masyarakat, wah KPU ayem ini. Dimulainya tahapan pemilu 2027. Akhir malah. Berarti sekarang makan gaji buta. Enggak juga ya, Mas?
1: Enggak lah.
0: Apa sih, Mas, kegiatannya, Mas, kalau misalnya saat ini?
1: Kalau di tahapan, justru yang turun itu kan badan esok kami ke bawah.
0: Oh gitu ya?
1: Kalau sekarang yang kami yang turun langsung.
0: Oh. Ada di spill sedikit, Mas, biar masyarakat itu tahu KPU itu setiap hari kerja dan tidak makan gaji buta.
1: Oke, jadi sesuai undang-undang ini yang berjalan itu kan memang ada daftar pemilih berkelanjutan pemutakhirannya.
0: Oke, ya.
1: Itu yang pertama itu.
0: Baru seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu ya, yang terbaru ya.
1: Itu plenonya.
0: Oh, plenonya ya.
1: Setiap tiga bulan sekali.
0: Tiga bulan ya, triwulan ya.
1: Ya, betul. Terus juga ada pendidikan pemilih.
0: Oke.
1: Nah, kita itu muter itu satu kabupaten yang kemarin itu di sekolah-sekolah dari SMP, MTs, SMA, SMK. Muter tiap hari. Nanti kemungkinan bulan depan kita masuk ke SMA.
0: Dan yang lebih hebat lagi non budgeter ya, Mas.
1: Itu yang luar biasa.
0: Jadi kita hilangkan anggapan bahwa masyarakat KPU kalau sekarang ini adem ayem ini makan gaji buta gabut-gabut gitu kan. Oke. Kita temanya akan mengangkat terkait dengan suara rakyat dimulai dari data pemilih ya.
1: Ya.
0: Oke, kita akan berbicara terkait itu. Mas Sigit Prayitno, mengapa sih Mas KPU mengangkat pentingnya data pemilih sebagai salah satu fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu, Mas Sigit?
1: Ya, jadi gini, kalau diibaratkan sebagai anatomi tubuh.
0: Oke.
1: Data pemilih itu kan bisa sebagai jantung, bisa sebagai darah.
0: Wah. Penentu berarti ya?
1: Ya, kalau jantung tidak bekerja, tidak memompa, otomatis tubuh mati.
0: Oke.
1: Kalau data pemilih sebagai darah, apabila darah yang mengalir itu kotor atau tersendat,
0: tidak lancar,
1: organ yang lain pun tidak bisa bekerja dengan baik.
0: Oh gitu.
1: Begitu juga dengan data pemilih. Jika data pemilih itu tidak akurat, banyak gandanya, banyak data yang tidak valid, maka hasilnya juga jadi jelek.
0: Iya. Nah, ini masyarakat biar tahu nih, sebenarnya yang dimaksud dengan data pemilih dan mengapa masyarakat perlu peduli terhadap hal ini, Mas Sigit.
1: Ya. Jadi data pemilih itu adalah warga negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau yang kemarin itu misal itu kan warga negara yang sudah berusia 17 tahun. Okay. Kalau ke depan undang-undangnya diganti jadi 16 tahun, berarti kita mengikuti undang-undang yang berlaku.
0: Gitu ya.
1: Tidak. Okay. Terus pentingnya apa masyarakat peduli? Karena dengan masyarakat peduli, data pemilih bisa terjaga kualitasnya.
0: Ada sih Mas, kalau misalnya di kabupaten atau kota atau misalnya di Kabupaten Pekalongan sendiri ya, ada beberapa TKW atau TKI gitu yang di luar negeri, ada datanya nggak sih Mas? Misalnya nih, ini sebetulnya orang Indonesia cuman kerjanya di luar negeri gitu kan? Itu yang mendata KPU kabupaten kota masing-masing atau KPU langsung pusat atau keimigrasian atau mana?
1: Ya, jadi kemarin ini baru saja terjadi kemarin ya.
0: Oke.
1: Jadi kami ini mendapati sejumlah data yang dari KPU RI tentang pemilih luar negeri.
0: Oke.
1: Jadi itu juga menjadi salah satu dasar kami ke lapangan untuk coktas, pencocokan terbatas sebagai sampel.
0: Iya.
1: Apakah benar-benar orang tersebut itu masih di Pekalongan masih di luar negeri atau sudah pulang ke Pekalongan?
0: Nah, ini dia. Nah,
1: kalau datanya yang kami terima itu kan sebagai pemilih luar negeri. Jadi ini perlu dikorek sampai ke bawah.
0: Oke.
1: Kalau sudah pulang maka data tersebut kami masukkan sebagai data pemilih di Pekalongan.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Masih di luar negeri itu masih wewenangnya KPU RI dan mereka yang mendata di luar negeri sesuai
0: dengan
1: negaranya.
0: Dan KPU juga betul-betul melakukan verifikasi terbatas itu.
1: Betul.
0: Ada berapa data, Mas? Kalau misalnya ini menarik sekali loh.
1: Kemarin kami dapat data dari KPR itu sejumlah 87-an. 87 atau 88.
0: Di bawah 100 tapi di atas 80 ya.
1: Iya.
0: Ada itu.
1: Ada. Dan kami yang jadi
0: satu per satu.
1: Tidak semua kami
0: secara sampling ya.
1: Sampling aja. Jadi di 5 kecamatan kemarin kami sampling.
0: Oh, gitu. Dari hasil verifikasi terbatas itu hasilnya seperti apa Mas rata-rata atau memang semuanya masih di luar negeri?
1: Ada beberapa yang sudah pulang.
0: Gitu.
1: Ada beberapa yang sudah pulang dan itu yang kami syarat sebagai daftar pemilih di Pekalongan.
0: Oke.
1: Ada yang memang belum pulang. Kami juga klarifikasi lah ini kapan pulangnya.
0: Mm-mm.
1: Bisa saja kan pulangnya 3 bulan ke depan.
0: Yeah.
1: Pada saat kita turun belum masuk.
0: Yeah.
1: Tapi
0: 3 bulan akan datang
1: bisa masuk.
0: Atau bahkan gitu. Jangan-jangan di 2029 kita mau mulai coblosan, mereka pulang gitu
1: ya,
0: bisa juga ya.
1: Bisa juga.
0: Jadi istilahnya KPU sendiri sudah punya data terkait itu ya, kapan mereka punya pulang data. Ya.
1: Kalau kapan mereka pulang, kami tidak punya data secara pasti.
0: Oke. Okay.
1: Kalau perpanjang kontrak kan susah juga sih.
0: Mm-mm, sih, tiba-tiba perpanjang gitu ya. Oke. Nah, apa saja tahapan yang dilakukan KPU Kabupaten Pekalongan dalam menyusun dan memperbarui data pemilih ini, Mas Ika?
1: Ya. Tahapan yang kami lakukan itu tentunya dengan pemutakhiran data.
0: Oke.
1: Ya. Pemutakhiran. Kalau di dalam tahapan itu pemutakhiran data itu dilakukan oleh Pantarlih Coklit.
0: Oke.
1: Ya. Kemudian data tersebut disusun. Setelah disusun, nanti akan ada penyusunan DPS.
0: Daftar pemilih sementara.
1: Sementara. Dari daftar pemilih sementara itu nanti akan diumumkan.
0: Oke.
1: Diumumkan ke masyarakat apakah ada perbaikan. Kalau ada perbaikan kita perbaiki DPS. Baru setelahnya kita tetapkan.
0: Kalau sumber data dasarnya sendiri, data pemilih yang digunakan KPU itu dari mana, Mas?
1: Kalau dasarnya sumber data itu yang pertama itu pasti dari pemerintah. Dalam hari ini kementerian yang membidangi ya,
0: Kemendagri.
1: Ya. Kemudian data yang kedua adalah data dari instansi terkait.
0: Dukcapil misalnya.
1: Dukcapil itu sudah masuk ke pemerintah.
0: Oh, gitu ya.
1: Yang terkait contohnya
0: misalnya
1: TNI Polri.
0: TNI Polri, oke.
1: Purnawirawan ataupun yang baru menjadi anggota. Kemudian data yang lainnya adalah dari Kemenak bisa. Kemenak yang kaitannya menikah belum 17 tahun. Itu kan tidak tercatat di KTP.
0: Walaupun 15 tahun, belum memenuhi 17 tahun, tapi kalau sudah menikah boleh kok ya?
1: Boleh, ya.
0: Lupa betul. Saya. Iya. Oh, banyak ya ternyata ya, datanya ya, dasarnya ya.
1: Ya,
0: dari pemerintahan, dari instansi terkait seperti TNI Polri.
1: Ya.
0: Tapi kalau istri kan boleh ya, atau suami yang dari TNI Polri itu boleh.
1: Oh, itu boleh.
0: Termasuk anak juga boleh ya.
1: Boleh.
0: Oke. Ya. Terus bagaimana KPU memastikan data pemilih itu tetap akurat, mutakhir dan tidak terjadi data ganda? Karena bagaimanapun seringnya itu selama ini KPU melaksanakan pemutakhiran data. Tiap triwulan itu dilaksanakan pleno. Tapi saat pelaksanaan, loh ini hidup lagi, kemarin sudah mati sih Pak, gitu kan. Banyak kan sering seperti
1: ya,
0: itu.
1: Iya. Jadi memang langkah pertama adalah pemutakhiran secara berkelanjutan.
0: Oke.
1: Dengan dilakukan pemutakhiran berkelanjutan, paling tidak akan setiap saat itu mengurangi data-data yang tidak valid. Yang kedua adalah dengan berkoordinasi.
0: Oke.
1: Misalnya tadi dengan Kemenak ada yang menikah sebelum 17 tahun, kita kan harus tahu.
0: Iya.
1: Tahu caranya tahu harus koordinasi.
0: Iya.
1: Dengan Kemenak, dengan TNI Polri juga. Kemudian dengan apa lagi? Dengan sinkronisasi. Sinkronisasi secara sistem.
0: Okay.
1: Apakah ini benar-benar sudah termasuk warganya Pekalongan misal atau belum? Kita kan punya akses untuk mengakses sistemnya Siak Dukcapil.
0: Oke, okay, terbaru ya itu Siak ya?
1: Sudah lama sih.
0: Sudah lama juga.
1: Sudah lama. Hanya yang diberikan akses itu memang cuma KPU. KPU itu pun cuma yang operator. Kalau kita enggak boleh.
0: Gitu ya?
1: Iya, enggak boleh lihat. Enggak boleh kita akses maksudnya.
0: Iya, iya. Karena memang rahasia, terbagian dari rahasia
1: betul.
0: Ya. Kerahasiaan ya. Oke, okay, selama ini apa Mas yang jadi kendala yang paling sering dihadapi dalam proses pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Pekalongan sendiri?
1: Yang jelas mobilitas penduduk yang besar.
0: Oke, di Kabupaten Pekalongan itu?
1: Iya, besar.
0: Mobilitas penduduknya masih cukup lumayan besar ya?
1: Kemarin di pemilu pilkada, itu pemilih kita itu ada 735.000 sekian.
0: Iya, oke.
1: Sekarang beberapa minggu yang lalu kita pleno untuk PDPP berkelanjutan itu pemilih kita sudah 771.000 sekian. Itu berapa naiknya? 40.000.
0: Gila ya, kan? Ya.
1: Belum genap 2 tahun itu.
0: Iya ya.
1: Belum genap 2 tahun.
0: apa namanya, rajin ya ternyata. Gak tahu juga ding, rajin atau memang kedatangan ya.
1: Pernah tahu kalau gitu.
0: Oke, tapi kayaknya kedatangan ya, karena ya, itu kan berdasarkan dari yang punya hak pemilih ya. Beda kalau total seluruh Kabupaten Pekalongan, dengar-dengar sudah lebih dari 1 juta.
1: Iya betul.
0: Kemarin DPR sudah mulai kasak kusuk dan nyepil. Kalau sudah kursi 1 juta berarti 45, sekarang udah 50 nih mas.
1: Kursinya oh, iya, 50.
0: Langsung konsultasi ke KPU pusat katanya.
1: Iya betul.
0: KPU Kabupaten Pekalongan sepertinya diajak juga kan waktu itu.
1: Iya. Tapi memang kelihatannya sih yang ikut kesana kan Bu Ketua sih.
0: Iya betul.
1: Memang hasilnya kita harus menunggu.
0: Oh.
1: Menunggu aturannya bagaimana. Okay.
0: Sepertinya nambah apa enggak mas, kalau menurut mas?
1: Nambah, pasti nambah, kan sudah 1 juta.
0: Oh gitu ya, dan itu memang ada dasarnya untuk menambah, iya, dari 45 kursi DPR jadi 50 kursi itu ya.
1: Betul, setelah penduduk 1 juta
0: lebih kan
1: lebih.
0: Sementara kemarin Dewan itu memang kacamatanya sedikit tajam itu. Ternyata sudah 1 juta penduduk Kabupaten Pekalongan. Kursi Kabupaten Pekalongan untuk DPRD wajib ditambah ini.
1: Iya,
0: langsung itu konsultasi ke sana. Saya mau diajak tapi saya kapasitasnya sebagai apa gitu. aduh. Oke. Nah, ini Mas sekarang. Bagaimana jika ada warga yang sudah memenuhi syarat memilih tetapi belum masuk dalam daftar pemilih? Nah, ini nih. Seringnya terjadi kan seperti itu.
1: Ya.
0: Dulu waktu pertama kali apa ya, pemilihan langsung itu sempat repot ya, karena selama ini dia punya hak pilih tapi tiba-tiba tidak bisa nyoblos. Dan itu banyak yang merugikan pihak satu katanya, pihak salah satu maksudnya. Dulu. Nah, ini biar tidak terjadi seperti ini, minimal orang yang berKTP atau sudah ber-17 tahun atau sudah menikah itu mampu terakomodasi dengan baik.
1: Oke.
0: Apa saja nih yang persiapannya?
1: Yang pertama itu memang masyarakat itu harus aktif.
0: Oke.
1: Tahu dirinya terdaftar atau belum.
0: Nah ini yang repot itu gitu. Tahu-tahu tidak terdaftar dan protes ya.
1: Di akhir.
0: Akhirnya susah mengakomodasinya kan.
1: Makanya ketika nanti pada tahapan itu kan daftar pemilih diumumkan Mas Bagus.
0: Iya ya.
1: Daftar pemilih di print diumumkan di setiap desa atau tiap-tiap ruang yang mudah dibaca.
0: Ya. Betul.
1: Itu tujuannya untuk apa? Untuk pengecekan apakah sudah masuk atau belum. Jika belum masuk maka akan diperbaiki.
0: Iya.
1: Jika sudah masuk semua maka akan ditetapkan. Jika sudah ditetapkan masih saja terlewat, misalnya ada pindahan baru nih, kan bisa saja terlewat. Itu masih ada daftar pemilih pindahan.
0: Gitu.
1: Ketika itu juga masih terlewat karena baru 17 tahun misalnya, itu kan ada daftar pemilih tambahan DPK. Jadi semua itu bisa terakomodir manakala masyarakat itu bisa aktif.
0: Iya, daftar pemilih khusus itu ya, berarti betul. Ya, yang dilayani mulai jam 12:30 apa jam 12?
1: Mulai jam 12.
0: Oke. Baik kawan Rasika, untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita, silakan Anda bisa gabung di 0856-477-3111 bertanya apapun, mumpung ini KPU Kabupaten Pekalongan hadir di sini terkait dengan suara pemilih. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
3: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase_official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14

0: Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping. Kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: ...8,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
6: Baik kawan Rasika, kita masih bersama di Ngobras, Ngobrol asik di Rasika versi hari Jumat. Apalagi ini Kliwon ya. Kalau Jumat jam 10 itu ngobrasnya diganti dengan berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Oke, kita temanya terkait dengan suara rakyat dimulai dari data pemilih ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dengan kita atau ingin jadi KPU, komisioner KPU, Anda bisa bergabung di 0856-4773-1111 ya. Oke. Sekarang kita lanjut lagi nih. Bagaimana jika ada warga yang sudah memenuhi syarat memilih tetapi belum masuk daftar pemilih? Ini caranya gimana Mas? Selain, loh ternyata saya belum dapet ini atau belum punya hak atau belum terdaftar gitu kan? Caranya gimana sih? Kalau memastikan sajalah, saya memastikan saya dan keluarga saya yang sudah punya hak milih itu memastikan sudah terdaftar, caranya gimana Mas?
7: Ya, kalau di waktu kemarin di tahapan itu kan mudah, tinggal tanya ke petugas di desa, kelar itu.
6: Oke.
7: Kalau di zaman sekarang, karena kami tidak punya badan ad hoc, maka jalan terbaiknya adalah bertanya ke KPU.
6: Oh, gitu ya.
7: Yang kedua bisa cek mandiri.
6: Nah ini yang paling penting ini.
7: Cek mandiri lewat cek dptonline.kpu.go.id.
6: Jadi, DPT online.
7: Cek DPT online, tinggal ketik aja di Google, itu bisa.
6: Oh gitu ya.
7: Cek DPT online, gitu aja.
6: Langsung,
7: itu langsung ya? Muncul.
6: Langsung muncul webnya ya.
7: Nah yang perbedaannya, kalau dulu itu semua orang itu bisa mengecek milik orang lain. Kalau sekarang gak bisa.
6: Oke.
7: Harus dirinya sendiri. Karena ada

0: nomor HP.
1: Hmm.
0: Nomor HP yang dimasukkan untuk mengisi apa itu namanya? Token atau apa ya?
1: Hmm.
0: Jadi bisa mengaksesnya di situ, lewat situ.
1: Oke. Okay. Hmm, caranya gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi gampang ini berarti ya?
0: Gampang,
1: tinggal selain datang ke KPU bisa mengakses lewat online gitu ya.
0: Online, tinggal masukkan NIK-nya, kelar itu.
1: Hmm. Tapi kalau misalnya nih sebaliknya nih, saya sudah terdaftar, tapi ternyata ada masyarakat yang menemukan nama anggota keluarga yang sudah meninggal atau pindah domisili masih tercantum dalam daftar pemilih, Mas.
0: Nah,
1: misalnya untuk direvisi
0: misalnya.
1: Itu yang
0: kami lakukan sampai hari ini dan tidak pernah berhenti.
1: Oke.
0: Okay. Karena apa? Itu yang menjadikan data pemilih itu tidak akurat.
1: Ya.
0: Begitu kan?
1: Hmm. Nah,
0: kalau ditemui data tersebut, maka yang langkah pertama adalah sampaikan kepada kami.
1: Hmm.
0: Sampaikan kepada kami bagaimana bisa ke KPU, karena ini bukan musim tahapan ya.
1: Oke.
0: Kalau di musim tahapan lagi-lagi lebih enak, nggak usah ke KPU, ke desa aja sudah cukup. Tapi kalau yang sekarang, laporkan ke kami dengan bukti yang jelas. Artinya sebagai contoh, meninggal dunia itu harusnya sudah hilang dari DPT.
1: Oke.
0: Harusnya. Tapi kenapa sekarang meninggal dunia, sekarang kita hapus, tahun depan muncul lagi.
1: Hmm.
0: Itu kan bisa terjadi seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Karena yang bersangkutan belum membuat akta kematian.
1: Hmm.
0: Nah, ketika ada data-data yang kami terima dari masyarakat tentang data kematian, nanti akan kami teruskan lagi kepada Dukcapil.
1: Hmm, gitu.
0: Ya, ini loh data yang kami punya terkait dengan data kematian.
1: Iya.
0: Jadi nanti kami minta kerjasamanya bagian dari koordinasi itu untuk bisa memproses yang sudah meninggal.
1: Okay.
0: Dan itu sudah dilaksanakan oleh Dukcapil. Itu sudah banyak itu yang sudah dibuat.
1: Gitu ya? Ya. Sebetulnya kalau misalnya dampaknya apa sih, Mas, jika masyarakat itu tidak aktif mengecek data pemilih itu?
0: Dampaknya yang jelas itu bisa saja terjadi informasi yang tidak tepat.
1: Nah, itu simpang siur.
0: Betul. Contoh begini, Mas.
1: Tidak ada ketidakpastian gitu ya.
0: Yang paling mudah dan tidak menghilangkan hak suara, tapi bisa bermasalah.
1: Oke.
0: Ini contohnya. Kita di desa kita itu ada orang menikah yang baru menikah. Biasanya secara undang-undang itu kan kalau TPS itu kan disesuaikan dengan kepala keluarga. Satu keluarga ngumpul.
1: Oke.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ketika dia menikah, belum buat KTP, status beralih status, ataupun KK baru, walaupun menikah tetap ikut dengan orang tua.
1: Oh iya, oke.
0: Iya kan?
1: Iya, iya.
0: Nah, ketika menikah, nggak mungkin kan rumahnya beda-beda, pasti jadi satu.
1: Ya.
0: Entah itu di orang tuanya ataupun di
1: Ibu mertua.
0: Mertua ataupun rumah sendiri.
1: Oke.
0: Nah, kalau tidak diinformasikan kepada kami, jelas nanti TPS-nya berbeda. Suami istri itu pasti berbeda.
1: Oke.
0: Kalau tempatnya agak jauh, apalagi antar desa, pasti berbeda.
1: Oke. Sekarang kita kembali ke awal nih. Biar masyarakat juga tahu siapa yang berhak masuk dalam daftar pemilih sesuai ketentuan yang berlaku. Ini biar masyarakat lebih paham lagi nih terkait data pemilih.
0: Tadi di awal sudah saya sepil adalah warga negara yang berusia 17 tahun atau sudah ataupun pernah menikah. Belum 17, kalau sudah menikah tetap boleh. Yang kedua bukan TNI Polri. Karena pilihnya tidak bisa dicabut dulu sementara sampai purna nanti. Kemudian yang selanjutnya adalah warga negara yang tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan. Jadi kalau ada yang sedang dicabut hak pilihnya, dia tidak bisa.
1: Oh gitu ya. Berdasarkan keputusan pengadilan.
0: Oke.
1: Nah, bagaimana pemilih pemula, Mas?
0: Ya.
1: Apa yang harus mereka lakukan agar hak pilihnya dapat digunakan saat pemilu nanti? Walaupun sekarang misalnya nih belum 17 tahun. Tapi perkiraan tanggal 20 tahun 2029 itu 17 tahun. Caranya gimana nih?
0: Ini yang selalu kami sampaikan kepada adik-adik di tingkat sekolah. Baik itu SMP, SMA. SMP juga ada yang 2029 ya. 2029 sudah mulai. Karena sekarang mereka sudah 15 tahun. Jadi 2029 itu sudah 17 tahun. Yang pertama yang kami sampaikan adalah pastikan sudah memenuhi syarat dulu. syarat secara usia.
1: Oke.
0: Yang kedua, pastikan nanti memiliki dokumen kependudukan. Dokumen kependudukan itu berupa KTP.
1: Oke.
0: Dan perekaman itu bisa dilakukan setahun sebelumnya. Sebelum 17 tahun, berarti 16 tahun plus 1 atau berapa itu.
1: Yeah.
0: Itu sudah bisa melakukan perekaman. Meskipun nanti belum punya dapat KTP dalam bentuk fisik, itu bisa melakukan surat keterangan, mencetak surat keterangan dari dinas pencatatan, dinas Dukcapil.
1: Oke.
0: Itu bisa, walaupun tidak ada KTP, tapi sudah ada surat keterangan. Yang terakhir, yang paling penting adalah pastikan sudah tercatat di daftar pemilih. Karena kalau pemilih pemula itu sudah kami detek, pasti sudah kami masukkan.
1: Itu ya?
0: Ya.
1: Oke. Kalau seberapa penting koordinasi KPU dengan pemerintah daerah, misalnya saja Dukcapil dan pihak terkait dalam pemutakhiran data pemilih, Mas? Selama ini sering komunikasi intens atau komunikasinya saat pleno saja barangkali?
0: Ya,
1: silakan.
0: Terima kasih. Jadi koordinasi memang bagi kami itu sangat penting sekali.
1: Ya.
0: Kalau dengan Dukcapil yang paling vital itu jelas tentang
1: ya,
0: data kematian,
1: data kependudukan, data kematian itu ya, terkait itu ya.
0: Data kematian.
1: Pindah datang itu kan.
0: Ya. Kalau data secara umum itu kan kami dapat dari KPU, KPU juga dapat dari Mendagri. Itu kan sama datanya.
1: Iya.
0: Tapi kalau kematian kan enggak.
1: Iya. Karena di lapangan langsung kalau
0: ya,
1: itu.
0: Kemudian kalau kami dengan Dinsos itu berkaitan dengan disabilitas. Karena perlakuan nanti di TPS itu bisa berbeda.
1: Oke.
0: Kemudian dengan Kemenag yaitu dengan pemilih yang di bawah 17 tahun tapi sudah menikah.
1: Nah, itu dia.
0: TNI Polri dengan yang purna maupun yang baru menjadi anggota. Jadi
1: itu tiap datanya mereka mengirimkan atau KPU yang proaktif ke sana tiap bulan gitu, Mas?
0: Kami selalu proaktif untuk berkoordinasi dengan menyurati.
1: Oke.
0: Jadi kalau kemarin di pleno terakhir itu kami dapat kalau tidak salah ya, itu dari Kementerian Agama, dari Kemenag itu kami dapat 6.
1: Oh, 6. Oke.
0: Okay. 6 yang di bawah 17
1: tahun. Yang di bawah 17 tahun tapi ternyata di ini sudah menikah gitu ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau di era digital seperti sekarang ini, Mas, teknologi membantu gak sih, Mas, meningkatkan kualitas data pemilih dan seperti apa penerapannya?
0: Jelas, sangat membantu, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Perannya itu sangat vital sekali dalam pengelolaan sistemnya. Ketika dibantu dengan teknologi, sinkronisasi jadi lebih cepat.
1: Oke. Okay.
0: Pembandingan antara data kami di DPT sebelumnya dengan data Dukcapil, dengan data yang dari DP4, itu kalau dengan teknologi kan lebih cepat.
1: Iya.
0: Lebih ketemu. Ini loh ternyata ada data ganda. Ini loh ternyata ada data yang meninggal dunia. Ini loh ternyata ada data yang purna. Jadi sangat membantu sekali.
1: KPU kan mengurusi data pemilih ini ribuan ya. Ribuan, ratusan ribu.
0: Iya, betul.
1: Berapa tim, Mas, di belakang jenengan? Atau hanya dikerjakan jenengan saja?
0: Nggak mungkin lah.
1: Nggak mungkin ya?
0: Nggak mungkin.
1: Ada berapa tim sih sebetulnya?
0: Yang jelas di KPU itu ada divisi yang namanya divisi Rendatin, perencanaan data dan informasi.
1: Okay.
0: Itu yang saya bidangi. Nah, di kemudian di divisi itu ada kasubagnya, ada staff-staffnya. Lah itulah tim-tim yang mengolah data di KPU.
1: Gitu ya?
0: Kalau di tahapan bisa dibantu dari PPK, PPS. Kalau di luar tahapan ya kami di KPU yang mengurus itu.
1: Karena sebagian kecil ya, adalah masyarakat itu yang menganggap data pemilih itu nggak penting.
0: Ya,
1: gitu kan. Kalau menurut KPU sendiri tanggapan itu seperti apa?
0: Saya boleh bilang itu tanggapan yang keliru.
1: Oke.
0: Kenapa keliru? Karena ini cocok sekali dengan judulnya podcast kita.
1: Iya.
0: Jadi suara rakyat itu dimulai dari data pemilih.
1: Yang benar.
0: Yang ya kan? Benar.
1: Hmm.
0: Karena apa? Percuma kita mendukung kalau tidak bisa mencoblos. Terus yang dikonversi itu apa?
1: Gitu ya.
0: Sedangkan kita mencoblos itu harus melalui yang namanya tahapan pendataan pemilih.
1: Nah, jadi ada hubungan ini berarti antara data pemilih dan kualitas pemilu ada hubungannya. Seperti apa sih, Mas, hubungannya, Mas?
0: Jadi kualitasnya ketika data pemilih itu baik, otomatis kualitas pemilunya juga baik. Kepercayaan publik bisa meningkat.
1: Oke.
0: Namun sebaliknya ketika buruk jelas kepercayaan publik iya, juga menurun.
1: Tapi selama ini ada nggak sih Mas, dari beberapa perhelatan pemilu atau pilkada gitu kan, ada nggak sih orang yang mencari celah kesalahan KPU dari data pemilih, ada nggak sih?
0: Hampir dari dulu itu hampir kebanyakan itu yang dijadikan sengketa itu data pemilih.
1: Masuknya lewat situ ya.
0: Iya, gitu masuknya ya? Di situ.
1: Contohnya, itu paling mudah. Contohnya.
0: Kalau kemarin di sini kan kita tidak ada.
1: Iya.
0: Karena alhamdulillah data pemilih kita sudah
1: valid lah ya. Bagus lah ya,
0: gitu. Ya. Misalnya kayak Pemalang kemarin lah.
1: Oke.
0: Okay. Milih dua kali.
1: Oh, prosesnya.
0: Jadi milih di tempat awal terus memilih lagi di tempat yang baru.
1: Enggak bisa. Bagaimana ceritanya itu berarti?
0: Lah itu.
1: Mereka modal apa itu berarti, menghapus tinta kah?
0: KTP.
1: Oh, KTP-nya.
0: KTP. Mungkin ini kan saya tidak kurang tahu jelas.
1: Betul.
0: Lah. Di tempat lain juga banyak yang seperti itu. Jadi dia memilih berdasarkan KTP sebelumnya dan KTP yang sekarang.
1: Oh, kalau seperti itu, sampai seperti itu, berarti kan data itu kan nggak benar itu. Maksudnya daftar ganda, data ganda ya.
0: Betul.
1: Efeknya seperti apa Mas dalam sebuah perhelatan pemilu atau pilkada ini?
0: Ya bisa saja terjadi pemilu ulang.
1: Wow, sampai segitunya?
0: Ya, kalau kemarin kan ketika di TPS itu terjadi kesalahan minimal 2 kalau nggak salah kemarin. Ya. Itu bisa dilaksanakan.
1: Oh.
0: Pencoblosan ulang.
1: Waduh, PSU itu ya, istilah ya. PSU pemungutan suara ulang itu.
0: Betul.
1: Tapi kalau di Kabupaten Pekalongan alhamdulillah enggak ada ya.
0: Enggak ada alhamdulillah. Jadi memang sangat vital sekali Mas Bagus.
1: Gitu ya.
0: Betul.
1: Rendatin itu ya, perencanaan data dan informasi itu ya.
0: Untuk menyajikan datanya yang valid.
1: Itu.
0: Karena data yang valid itu nanti akan digunakan semua lini.
1: Iya.
0: Kan gak mungkin surat suara itu diberikan ke TPS itu berdasarkan kira-kira. Kan gak mungkin.
1: Iya toh.
0: Nanti disalahgunakan.
1: Angka itu kan harusnya valid itu kalau
0: betul,
1: angka.
0: Iya.
1: Gak mungkin istilahnya.
0: Betul.
1: Suara di Kabupaten Pekalongan 37,5. Yang setengah yang mana? Harusnya angkanya kan jelas ya.
0: Iya betul.
1: Oke. Baik kawan Rasika, kita sudah masuk di sesi yang kedua, tapi masih ada satu sesi lagi. Kita akan mendengarkan pesan-pesan plus nanti kita mendengarkan satu lagu. Kita masih bersama di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
2: Rasika FM.
3: Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
4: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
3: Loh, ganti cat tembok ya?
4: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
2: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa hingga kecamatan.
3: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
4: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
2: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
6: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
7: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
2: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
8: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik, Guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
10: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
8: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, Guru.
8: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
12: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika.
1: Baik, kawan Rasika, kita lanjutkan lagi. Ngobras versi berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Kita bicara soal berpalekat itu nggak terasa sudah bertahun-tahun ya. Hmm. Saya tidak menghitung sekarang sudah edisi yang kesekian ratus berapa. Karena sudah lama. Karena bagaimanapun yang namanya kesuksesan sebuah pemilu, kalau bagi Rasika itu ya media ikut tanggung jawab. Kalau media ikut menghabiskan uangnya saja itu nggak benar itu. Ikut tanggung jawab suksesnya pemilu itu ya media. Bukan berarti ini bukan musim pemilu tapi kok Rasika masih menyiarkan saja. Loh, itu bagian dari edukasi pemilu. Terus ya, juga betul. Suksesnya sebuah pemilu, perhelatan pemilu atau pilkada itu media ikut bertanggung jawab sehingga masyarakat biar tahu menginformasikan sejelas-jelasnya kan gitu. Oke, dan siang hari ini di sesi yang ketiga kita masih bersama Mas Sigit Prayetno dari Divisi Perencanaan Data dan Informasi, kawan. Ada tema suara rakyat dimulai dari data pemilih. Kalau tadi kita berbicara terkait konsekuensi jika ada data pemilih yang tidak akurat terhadap kualitas dan kredibilitas pemilu, konsekuensinya apa sih Mas sebetulnya kalau misalnya data itu kurang benar dan lain sebagainya sehingga akurasi dan kualitas dan kredibilitas pemilu itu apakah berpengaruh juga?
2: Pertama, kepercayaan jelas menurun.
1: Oke, itu jelas ya berarti.
2: Pasti
1: ya.
2: Itu, pasti. Kedua,
1: KPU nggak bener ini datanya kok nyala-nyala. Yang hidup mati, yang mati hidup.
2: Betul. Yang kedua, potensi sengketa itu meningkat. Pasti meningkat.
1: Oke.
2: Jadi dicarilah salah-salahnya di TPS mana. Itu pasti meningkat. Yang ketiga, menurunnya legitimasi hasil pemilu. Itu pasti.
1: Oke.
2: Ini pemilih pemimpin dipilih dari proses yang tidak kompeten, dari data pemilih yang tidak baik. Itu pasti muncul seperti itu. Jadi makanya kami beranggapan bahwa data pemilih ini sangat penting dan menjadi salah satu fondasi yang harus dibangun dengan baik dan kuat.
1: Oke. Makanya pemutahiran data pemilih itu di upgrade terus setiap 3 bulan sekali ya. Oke. Ada pesan Mas kepada masyarakat yang sering berpindah-pindah tempat tinggal atau baru melakukan perubahan data kependudukan?
2: Biar... Pertama, jika berpindah-pindah domisili ataupun yang baru tadi ya.
1: Dikejar-kejar londo berarti, jadi nomaden.
2: harus jelas dulu, pindahnya karena apa?
1: Ya.
2: Kalau pindah itu karena tugas, maka dalam status pemilunya dia bisa memanfaatkan pemilih pindahan.
1: Bisa ya?
2: Bisa.
1: Karena tugas ya?
2: Karena tugas.
1: Oke.
2: Kalau bekerja juga bisa. Tugas kan bekerja sih.
1: Iya.
2: Yang penting formal. Yang kedua, jika pindah-pindah itu terjadi karena memang ingin menetap, maka segera perbarui data kependudukan. Biar bisa disesuaikan hak pilihnya berada di situ.
1: Iya.
2: Itu kan yang repot kan kadang seperti itu.
1: Iya.
2: Sudah pindah tapi KTP-nya masih di tempat yang lain. Mintanya nyoblos di situ.
1: Kan itu pindah itu ke pindah suatu tempat itu ada yang full atau yang tidak dalam menggunakan haknya ya. Misalnya nih, itu butuh berapa lama sih? Misalnya pemilu dan pilkada. Biar kita mendapatkan full surat suara saat kita mencoblos minimal berapa bulan Mas?
2: Kalau sekarang enggak ada aturan gitu.
1: Oh gitu.
2: Kalau dulu kan ada.
1: Iya ada kan?
2: Setengah tahun atau satu tahun gitu
1: baru.
2: Ya.
1: Baru
2: boleh melakukan pindah.
1: Full.
2: Yang kalau sekarang aturannya beda atau ada lagi itu wewenang Dukcapil jelas. Tapi bagi kami selama itu ada KTP dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini Dukcapil.
1: Iya.
2: Kemarin yang diberikan misal KTP masih di luar Pekalongan. Hari ini kedatang ke KPU bawa KTP Pekalongan dan itu resmi. Ya kami terima.
1: Dan itu mendapatkan semua surat suara misalnya?
2: Betul.
1: Oh gitu ya?
2: Betul.
1: Saat itu juga?
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay,
2: jadi
1: okay,
2: yang
1: okay,
2: penting
1: ada surat resmi,
2: ada surat
1: bentuk dokumen resmi ya?
2: Dokumen resmi dalam bentuk KTP itu.
1: Itu langsung?
2: Langsung.
1: Oh gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah sekarang nih menjelang tahapan pemilu berikutnya, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat terkait administrasi kependudukan agar tidak kehilangan hak pilihnya?
2: Yang jelas, sama-sama cek apakah data pemilihnya itu sudah masuk atau belum.
1: Oke. Okay.
2: Jika sudah masuk, terjadi kesalahan, laporkan kepada kami melalui datang ke KPU atau lewat kontak-kontak yang sudah kami sampaikan di website kami.
1: Yeah.
2: Juga itu ada itu nomor WA-nya di website kami.
1: Oke. Okay.
2: Ataupun melalui media-media sosial kami juga boleh sampaikan itu.
1: Boleh ya?
2: Boleh.
1: Boleh ya. Oke, okay. Nah sebagai closing statement nih, ajakan Pak Sigit kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan agar bersama-sama mewujudkan data pemilih yang akurat demi pemilu yang berkualitas. Silakan Pak Sigit.
2: Ya, jadi memang demokrasi itu dimulai tidak pada waktu kita mencoblos, tapi dimulai saat data pemilih itu disusun dengan baik. Ingat kata kuncinya disusun dengan baik.
1: Yeah.
2: Nah, oleh karenanya kami dari KPU itu mengajak kita semua masyarakat di Kabupaten Pekalongan untuk sama-sama mengecek apakah data kita itu sudah benar-benar benar, sudah benar-benar valid. Kalau belum valid segera perbaiki. Karena memang yang namanya suara itu benar-benar berasal dari data pemilih.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
1: Siap. Terima kasih Mas Sigit Prayitno dan juga kawan Rasika. Tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dan Radio Rasika FM. Saya Bagus A pamit undur diri, mengucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ketemu lagi Jumat ke depan karena kemarin sudah libur. Jadi ini Berpalekat Jumat depan kita tetap main lagi ya. Oke, okay. Mas Falah ingat-ingat ya. Jumat depan kita main lagi, tidak ada liburnya. Biasanya 2 minggu sekali. Dan kawan, kita akan ketemu lagi dengan Berpalekat berikutnya dengan tema yang lain dan tetap stay tune terus di 88.9 FM Rasika Pekalongan. Saya Bagus A pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 88.9 FM Rasika Pekalongan.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
1: Jam 12 siang, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat dengan menargetkan pembangunan 12 sistem penyediaan air minum atau SPAM pada tahun ini. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas hidup warga, khususnya di wilayah yang kerap mengalami kekeringan. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, menyatakan 6 dari 12 SPAM tersebut kini telah selesai dibangun. Di antaranya di Kabupaten Purbalingga, Pemalang, Wonosobo, dan Magelang. Sementara 6 proyek lainnya di Kabupaten Brebes, Kebumen, Banyumas, hingga Banjarnegara saat ini masih dalam proses pengadaan yang ditargetkan segera rampung guna mengurangi kerentanan krisis air bersih saat musim kemarau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Tengah terus mempercepat distribusi bantuan air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di puncak musim kemarau. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan mengatakan pihaknya telah menyiapkan total 123 juta liter air bersih. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 15 kabupaten kota dengan total 157 desa kini mulai mengalami krisis air bersih dengan total penerima manfaat mencapai 60 ribu jiwa lebih. Salah satu wilayah yang intens menerima dropping air adalah Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten yang berada di lereng Merapi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Soro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombok, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.

0: Pengobatan tradisional Duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi Jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
1: Pengobatan tradisional Duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
0: Di pengobatan Duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional Duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
3: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyo pengantin anyar.
3: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
2: Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
5: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
5: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: 88,9 FM.

0: Gegarnya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
6: ...88,9 FM.

0: Majelis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad, 8 Agustus 2026, pukul 7:30 malam atau pada sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Jumat.
3: Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 17 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: untuk kita semua. Kepedulian terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya." Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri.
1: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم

0: وعلى حبك جميعا توفنا وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم تلحظنا وأنت راض عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة عيوننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 17 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al-Hikmah Jeruk Sari Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
2: Ya Nabi salam alaika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharso nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
3: Rasika FM.
4: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10 sampai 15%. 15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Supermasih, Pekalongan.
5: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermasih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermasih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermasih Gold atau Supermasih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermasih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko emas Supermasih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermasih.
7: Kok tima edewe lare wangi renti mbak?
8: Mbak Siti pok?
7: Iya mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
7: Lah loro apa sih?
8: Loro tumor mbak.
7: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan, belum ada perubahan, kami ganti gratis.
11: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyampe kejutan. Kejutan romantis.
12: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
11: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
13: Paket.
11: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
14: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
11: Nah, iki baru mantap, Bu.
15: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
16: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
17: Baik guru.
16: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
18: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
16: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
17: Aduh, guru.
16: Kamu kenapa?
17: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
18: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah.
15: Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
3: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pak.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ne loro.
1: Lah loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Jam 1 siang, waktu dirasikan.

0: Klasika FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Cemotetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggan, Kecamatan Dulwe, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri,
2: ya? Iya, iya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi jamu tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
2: Ya, udah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi jamu tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu jamu tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio7.

0: minum Bio7. Alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah.
2: Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
0: Telas kira-kira 5 sampai 6 botol.
2: Ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahannya Gusti Allah tentunya Bu nggih.
0: Nggih.
2: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
0: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
2: Pinten tetes?
0: Antara 10 sampai 15 tetes.
2: Sehari berapa kali?
0: Saya minum 2 kali.
2: 2 kali.
0: Pagi sama sore,
2: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Caranya padahal anjurannya bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning batas sendok dulu tapi bukan masalah. Buktinya ya panggah waras kan ngoten nggih.
0: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
2: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
0: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
2: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngeten nggih.
0: Alhamdulillah nggih.
2: Bu, bila panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan nggih, mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
0: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga kados kula.
2: Nggih, alhamdulillah nggih Bu nggih.

0: Bio 7, dobar formula, dobar kasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Clásica FM.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan.
3: Ibu Yatina, pinggir sari ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Selamat pagi, Ibu.
1: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
0: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
1: Iya.
0: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
1: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya mah kronis Ibu sekarang sudah sembuh.
0: Oh.
1: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
0: Iya,
1: udah
0: ya,
1: sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh. Bukan rajin minum Bio 7.
2: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7 herbal sebenarnya bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
3: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijen Sparman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
4: Di Goyang Dangdut Rasika
3: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Dobel forma, dobel khasiatnya. Bio 7.
2: Assalamualaikum, Budalmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus nggih jenengan Budalmi?
3: Terus.
2: Oh nggih. Budalmi panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Mbak.
2: 61 tahun, alhamdulillah di saat usia 61 tahun jenengan tampak sehat kali ini nggih. Sangat sehat nggih. Alamat jenengan niki mana, Bu?
3: Karangrejo RT 6 RW 2 Kale Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek.
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing. Ngaten nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana atau Bu?
3: Ini sampun
2: sampun nggih. Dan terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7, niku ceritanya pripun?
3: Ceritanipun mirengaken wonten radio langsung kula copi sendal paket kali paket tigang paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan wonten ringan pun wonten kimat-kimat malih katen non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Oh ngaten berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, pun ketiga nggih. Botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat. Pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah nggih pun nggih. Karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun ngoten mugi-mugi tetap sehat nggih pun nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali. Terus sakmangke kagem rawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngaten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes dua kali sehari. Saat niki karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Pinten-pinten pun kelas pinten botol. Wadah.
3: Rumiyen niku kula lempakne niku kan 15
2: botol. 15 botol.
3: Sakniki dibuang kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngeten nggih. Wis dibut kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngeten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih dilanjutkan kelas daya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon enggal-enggal Bumbas Bio 7 supados tinggal-tinggal salah sakit
2: ibu. Eh, matur nuwun nggih Bu Darmi.

0: berperma double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
1: Oke. Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio 7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Sah!
6: Bio 7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio 7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio 7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio 7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio 7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
7: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upsets Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081 666 7222.

0: telah hadir Bio 7 dari Bio Activa Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik memulihkan tubuh Anda. Bio 7 herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
2: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7 dari radio. Saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan gitu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio 7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio 7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya sekira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
3: Sudah boleh kembali.
2: Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama.

0: produk-produk Upseries. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
2: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam.
2: Dalam siapa kali Bapak Sinten ini? Kali
3: Pak Karpasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngatain dong. Sin, diceritain apa nih, Mbak?
3: Awalnya sih ceritanya setitan, tapi dangu-dangu dadu sewatu. Watu pun wonten gangsal tahunan lah, pun berobatan pun dimawon. Terusnya iku paru-parune lagi rati flek, nampun pengobatan terapi 9 bulan, tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngerasakan ngombe obate, betul. Usaha malih ben boten patuk-patuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kata pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Ya, dan siapa yuswani bapak itu dan bapak ya?
3: Iya, kira langkungnya belum dosaan lah.
2: Iya, belum dosaan. Nah, ini kagum masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun mbak, sarane pun?
3: Iya, anu ampun sileng ya, ampun nopo nggih. Cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit nopo mawon, insya Allah nek niate tengah tini kok nyuwun obat makai pasrah kali kustal, insya Allah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Abseris dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Sahabat Up Series, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Up Series.
1: Asmone Ibu Sinten?
2: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
1: Nah, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
2: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
0: Sahabat Up Series, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Up Series.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio7, double formula, double khasiatnya. Bio7.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin.
2: Dek, ini disebut enggak?
3: Iya mas, sebut aja.
2: Oke.
1: Saya terima nikahnya Catherine binti Kartolo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Bio7 dibayar tunai.
4: Gimana saksi?
5: Bio7 sangat baik dikonsumsi untuk membantu memelihara dan menjaga daya tahan tubuh. Bio7 jamu tetes yang terbuat dari herbal dan rempah pilihan asli Indonesia yang diproses secara fermentasi dengan teknologi terbaru sehingga menghasilkan cairan yang berkhasiat. Minum Bio7 tiap hari dapat membantu menjaga dan memelihara daya tahan tubuh serta mempercepat proses penyembuhan penyakit Anda. Bio7 bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Bio7, double formula, double khasiatnya. Baca aturan pakai.
6: Bio7 bisa Anda dapatkan di studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.
7: Digoda, digoyang dangdut Rasika,
6: yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa pada bulan Februari tahun 2011, melalui jajak pendapat internet yang melibatkan 35.000 responden yang digelar CNN International, menobatkan rendang sebagai hidangan peringkat pertama dalam daftar World 50 Most Delicious Food atau 50 hidangan terlezat di dunia. Dan tahukah Anda bahwa bulu tangkis adalah olahraga raket yang paling cepat di dunia? Kok dalam bulu tangkis dapat melaju dengan kecepatan hampir 480 km per jam. Dan tahukah Anda bahwa tidak ada huruf L dalam pelafalan bahasa Jepang? Bahasa Jepang mengganti pelafalan menjadi R atau kata-kata yang serapan yang mengandung huruf L. Sebaliknya, tidak ada huruf R dalam pelafalan bahasa Tionghoa. Bahasa Tionghoa sebaliknya mengganti pelafalan menjadi L untuk kata-kata serapan yang mengandung huruf R.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki.
2: Saatnya sholat asar.
3: Allah.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Istiqomah pada hari Jumat malam Sabtu 17 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Musola Al Hikmah Jeruk Sari Tirto Kabupaten Pekalongan. Majelis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majelis Paingan pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Al Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majelis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mashadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan.
2: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
3: Diana, pujaanku di seluruh penjuru dunia ini.

0: Rasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
6: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Pok, tima IDW, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah HS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedumuni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
8: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
7: Aduh, guru.
5: Kamu kenapa?
7: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda tentang yo-yo? Anda mungkin berpikir bahwa senjata adalah sebuah alat yang berbahaya dan harus dihindari. Tetapi jika Anda pernah memainkan yo-yo, berarti Anda sudah memainkan sebuah senjata. Yo-yo sudah ada sejak lama, tetapi baru tiba dan dikenal di Amerika Serikat pada tahun 1929. Orang Filipina membuat yo-yo dari batang pohon yang merambat yang ujung-ujungnya diikatkan dengan batu-batu keras. Mereka melempar batu-batu itu dengan menarik batang rambatnya. Yo-yo pertama di Amerika terbuat dari kayu. Donald Duncan mempunyai ide dengan meminta orang Filipina memperagakan yo-yo di pusat perbelanjaan. Demikianlah orang Amerika menyadari bahwa yo-yo juga dapat dipergunakan sebagai mainan. Akhirnya, yo-yo dibuat dari bahan plastik warna-warni dan dapat dibeli di toko mainan. Nama yo-yo berasal dari bahasa Tagalog Filipina yang mempunyai arti mari-mari. Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga. Harga

0: Tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak. Potongan hanya 10-15%.
0: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap. Harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
0: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko emas Supermase. Pekalongan.
0: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Supermase.
3: Pok, tima edewe, lare wangi renti mbak.
4: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
4: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
4: Loro tumor, mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
5: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
6: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
5: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
7: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bu, Ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
3: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
2: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya treat dan kekinian.
4: Paket.
2: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyok kiye barange. Aduh.
5: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
2: Nah, iki baru mantap, Bu.
3: Gaspol mana, Pak?
0: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh, Guru.
6: Kamu kenapa?
8: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: ...88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: jam 5 sore. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda? Tahukah Anda bagaimana nyamuk memilih mangsanya? Ternyata nyamuk tertarik dengan karbon dioksida atau CO2 pada nafas yang keluar dari hidung kita. Dan nyamuk dapat mendeteksi ini dari jauh. Saat nyamuk betina mendekat, mereka akan memilih dengan mengukur suhu badan atau aroma. Tahukah Anda? Tomat adalah buah-buahan. Tomat termasuk dalam kategori buah, bukan sayuran, karena bagian yang dimakan atau digunakan mengandung biji atau benih. Sedangkan sayuran adalah daun-daunan, batang daun, atau akar. Tahukah Anda seberapa cepat bulan mengelilingi bumi? Bulan berputar mengelilingi atau mengorbit bumi dengan kecepatan rata-rata sekitar 3.683 km per jam. Kecepatan bulan tergantung dari seberapa jauh posisinya dari bumi. Semakin dekat, semakin cepat.
2: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Kang Rasika semuanya? Saya Lisa Dian
1: dan Greta Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Lana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan jelang weekend, Anda yang akan melakukan perjalanan jauh gitu ya, silakan Anda bisa install aplikasi Rasika USA untuk Android di handphone Anda ataupun mobil Anda, sehingga Anda bisa mendengarkan dimanapun dan kapanpun. Atau juga bisa buka websitenya Rasika, yaitu www.rasikafm.com. Dan untuk berbagi informasi, masih sama nomornya, WhatsApp 081-32-58-58-500. Yang sudah bergabung, ada siapa kah ini?
1: Ibu Ayu Asoka. Kemacetan panjang di tanjakan SMP 24.
0: Mobil box mogok.
2: Semua curang situ. Ini ternyata pas aku balik lagi
0: masih ada.
2: Ada kemacetan yang sampai panjang banget.
0: Oke. Nah itu dia. Warna merah tuh.
2: Itu di sini itu sekarang juga masih di sini. Lokasinya di pertigaan yang mau ke arah lurus.
0: Oke.
2: Kanan ke fondasi lembaganya ini di sini panjang banget dari.
0: Apa ini?
1: Tumpahan solar itu kayaknya.
0: Bukan.
1: Ini ada info dari damkar kok.
0: Ada yang pipis tuh.
1: Enggak.
0: Oke. Jadi ketersendatan cukup panjang kan Rasika, itu ada di jalur Ungaran Gunung Pati. Mulai dari SMP 24, ekor ketersendatan itu sampai di tanjakan sumur jurang pertigaan UNES kan Rasika. Untuk Anda, kan Rasika melintas, ekstra hati-hati. Itu dia tadi truknya. Sekilas, nah itu dia. Oke, terima kasih Bu Ayu informasinya. Hati-hati Bu Ayu.
1: Tapi ini tadi di damkar kok ada tumpahan solar di tikungan Jalan Getas. Jalan Nongko Sawit depan Rumah Sakit Cepoko.
0: Nah, beda.
1: Cepoko. Oh, beda ya.
0: Getas.
1: Getas, tikungan Getas.
0: Getas.
1: Ada tumpahan solar.
0: Oke, untuk Kang Rasika yang melintas di Cepoko juga Getas. Ini hati-hati karena ada juga tumpahan solar juga. Tapi tadi ada juga kayak tumpahan, tapi nggak tahu tumpahan solar ataukah air itu tadi, atau biasanya kayak radiator gitu. Di tanjakan pertigaan sumur jurang kan Rasika, sumur Reco situ namanya, itu ada truk box yang mogok. Hati-hati lalu lintasnya juga tersendat cukup panjang, terutama Anda yang dari arah Ungaran. Kemudian ada
1: Pak Heru Setiawan.
3: Selamat sore Mas Doni dan Kamar Asika. Mohon info jalur dari Pringapus menuju ke Krapyak via tol atau via konvensional. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih juga sudah menanyakan kondisi arus lalu lintas di Kelana Kota. Untuk Pringapus menuju ke arah Krapyak, ngetol lancar, akan lebih lancar ya. Tapi arah ke Ungarannya ini yang masih ada pengaspalan jalan, kayaknya sudah dibuat kontraflow. Ini mulai tersendat itu di Abdiel itu apa itu namanya daerahnya? Pertigaan TL
1: Undaris.
0: Hampir masih sama, tapi ini agak mundur ya. Ekor ketersendatan sampai Nisin ya kan Rasika? Pabrik roti. Nah, kalau lewat jalur belakang, lewat lingkar Beji, itu juga bisa, kemudian masuk tol. Akan lebih lancar memang kalau ngetol sampai exit tol Krapyak. Untuk exit tol Krapyak, antrean masih normal saja, tetap hati-hati karena masih ada pengerjaan jalan di KM
1: 424.
0: 422 kalau nggak salah itu. Tapi nggak ada antrian sih. Itu yang arah jalur tol Jatinggaleh ke arah Kerapia. Oke, kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
4: Pak Bowo, selamat bergabung penyiar Kelana Kota sore sip 2. Mas yeah. YULI dan Mbak Greta Putri.
0: Merti,
4: pukul 17 lebih 5 menit ini saya melintas di depan Pasar Gajah. Untuk lalu lintasnya dari Kudus sampai dengan Pasar Gajah los. Matur nuwun.
0: Oke.
4: 17.16 ini hampir sampai di TL Botorejo masih los. Matur nuwun.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Bowo Artanto. Di TL Botorejo lalu lintasnya juga masih cukup lancar dari arah Kudus tadi. Untuk kepadatan arus lalu lintas nanti di sekitaran Sayung mulai dari Kino sampai dengan Meterkon Parma. Belum tahu apakah hanya kepadatan saja ataukah ada kendaraan mogok karena sih yang melintas, nanti bisa diupdate informasinya. Tapi setelah Meterkon Parma melewati HIT sampai dengan batas Demak itu lancar. Nah, untuk masuk kota Semarang karena Sika itu yang tersendat ya karena kepadatan arus lalu lintas saja itu mulai dari Makam Trimulyo SPBU Syariah itu sampai dengan perlintasan rel kereta api Kaligawe. Kalau yang ke arah pelabuhan ya sampai Yuten Kubro. Cukup padat untuk sore hari ini. Kemudian untuk yang mengarah ke Walter Munchidi, ini terpantau masih sangat lancar sampai dengan Soekarno-Hatta, sampai dengan TL Pedurungan, sampai dengan Fatmawati. Kemudian
1: Pak Catur Wahyudi, baru saja perjalanan Klaten Ungaran via tol lancar jaya.
0: Oke, Klaten via tol menuju ke arah Ungaran, lalu lintasnya lancar. Lanjut lagi
1: Pak Avil Riandika.
5: Oke, informasi Mas Yuli, Mbak Kris, yes. Tadi menyambung dari Mas Doni, 17.04 mendekati TL Trengguli. Untuk lalinnya padat ya, ini tidak bisa paling berjalan 20-30 km per jam ini karena padatnya kendaraan. Untuk Pak Andika dari arah Jepara bisa melipir atau alternatif belakang Pasar Welahan Pak, nanti tembusnya di jembatan yang ada portalnya. Itu lumayan Pak, bisa memangkas waktu. Kalau saya tadi 1 kilo lebih Pak, memangkas antrian. Karena tadi antriannya tepat berada di daerah Pasar Welahan. Begitu Pak Adika, untuk bisa melewati belakang Pasar Welahan jika antriannya panjang.
0: Oke.
5: Matur suwun.
0: Untuk menghindari ketersendatan di Mijen karena Sika, ini bisa dilakukan lewat belakang Pasar Welahan, tembusan yang jalur Bapalan Prawoto, kemudian nanti lewatnya itu jembatan yang namanya Jembatan Kali Wulan Pasir. Wah, Kali Wulan Pasir itu juga bisa karena Sika itu. Mobil cukup cuma satu sih, jadi harus mungkin nanti harus ekstra hati-hati saja. Itu bisa dilewati untuk lewat belakang Pasar Welahan. Untuk ketersendatan di Mijen, jalur Mijen Karasika, Mijen Welahan yang dari arah Jeporo itu setelah jembatan Pasar Welahan itu yang kemarin juga di scraping kemudian di aspal, itu bisa lewat situ. Antreannya maksudnya, antreannya itu di sebelum jembatan Bengkal. Sementara untuk yang dari arah Demak, dari arah Semarang, itu mulai dari pabrik roti. Maju dikit, sudah tersendat. Ya, terima kasih Pak Abil Riandika informasinya. Kemudian
1: Pak Koderi, exit tol Kaligawe menuju Johar tersendat.
0: Oke, exit tol Kaligawe menuju ke arah Johar atau ke masuk dalam kota Semarang ini terpantau tersendat. Tersendatan itu nanti sampai di SPBU Kaligawe baru nanti lancar ya karena Sika, jadi ekstra sabar saja. Melintasi masih di seputaran Raya Kaligawe arah ke Raden Patah masih tersendat juga karena Sika belum lolos ketersendatan. Pak Koderi kemudian ini masih menikmati kemacetan juga. Masih sama ternyata. Oke, Pak Koderi, terima kasih informasinya. Hari ini memang cukup padat dan merayap. Sementara untuk yang ke arah Kubro, itu mulai di atas jembatan tol Kaligawe, mulai mandek sampai di U-turn Kubro. Kemudian
1: Pak Faisal Ramadhani.
0: Pak Faisal Ramadhani. Wah, sudah sampai UNES lah.
6: Sudah sampai di sekarang ya Mas Don. Kita lagi mau ke UNES. Perjalanan tadi lepas dari Sayung lancar ya Mas, termasuk di Kaligawinya sampai masuk Muktiarjo, keluar Jatingaleh, jalannya ramai lancar aja, tidak ada hambatan sama sekali.
0: Asik.
6: Kemudian keluar dari Jatingaleh masuk Pawiyatan Luhur sampai Kretekwesi juga lancar. Cenderung lengang jalannya ke arah UNES-nya sampai ke Banaran, sampai ke Trangkil. Banaran sekarang juga sangat lengang jalannya karena mahasiswa libur ya.
0: Masih UNES libur.
6: Cenderung lengang.
0: Oke. Okay.
6: Mas Doni yang bisa disampaikan.
0: Baik. Oke, terima kasih informasinya.
7: Ini tumben kompak nih Mas Yuli dan Mbak Greta.
1: Kompak.
0: Ya, gimana, agak enggak enak badan.
1: Kompak gimana?
0: Kira-kira pakai minyak kapak nih.
1: Minyak kampak.
0: Baju.
1: Oh iya, pakai hitam-hitam.
0: Enggak, aku biru kok.
1: Ya, saya hitam, dianya biru gitu.
0: Saya biru. Biru tua.
1: Biru tua dongker. Ini dongker. Tadi ada info di Mitra Kamtibmas. Katanya

0: Dian.
1: Pak Maskon.
2: Selamat sore, Bagi. Selamat sore. Mas Bebian. Sekedar update saja ya. Itu yang di Ungaran yang perbaikan jalan itu mobilnya sudah dipinggir-pinggirin, perjalanannya sudah mulai berangsur lancar. Begitu update-nya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak Maskon. Ya. Kemudian
1: Pak Puji Waluyo, ada yang mogok di Pantura Wali Songo arah Jakdraka. Posisi yang mogok sehabis Pul Damri, lalin Semarang. Sedikit tersendat.
0: Oke, baik. Untuk kawan Rasika melintas dari arah Kendal, dari arah Kaliwungu, ini di depan Damri atau ya sekitaran Indowood itu, Tambak Haji, Indomaret, itu ada truk mogok ya kawan Rasika. Trouble, nggak tahu patah as karena kayaknya kok miring gitu ya. Lalu lintasnya tersendat. Ketersendatan itu hampir nyambung sampai dengan TL pintu timur kawasan Industri Wijakusuma. Jadi mulai padat itu di pertigaan SMA 8 sampai nanti di truk mogok tadi di sekitaran Indowood dekatnya Mercedes-Benz itu, Hartono. Arah ke Semarang, arah masuk kota Semarang dari arah Mangkang, dari arah Kaliwungu. Terima kasih Pak Puji Waluyo. Kemudian
1: Pak Ahmad Habibi, info jalur Jepara Bangsri ke Semarang. Salam Mas Yuli, ya. Keinget pas jadi petugas maktab induk hall PAF.
0: Ya. Kok masih ingat sih Pak? Padahal saya sudah tua. Nanti sama ini tuanya ini. Oke, terima kasih Pak Ahmad Habibi.
1: Jalurnya. Jepara Barang Sri ke Semarang.
0: Oh, dari Bang Sri menuju ke arah Semarang. Untuk jalur Anda terpantau masih cukup lancar kecuali di jalur Mijen ke arah Trengguli atau ke arah Demak. Silakan bisa lewat jalur belakang Pasar Welahan atau pertigaan setelah pasar yang jembatan itu, belok ke kanan, setelah nyebrang jembatan belok ke kanan, ngikuti jalur tersebut nanti sampai dengan naik ke kiri gitu ya, daerah Pasir namanya. Itu jembatan Kaliwulan itu, salah satunya di daerah Pasir Wedung. Itu juga bisa dilewati atau lewat bablas ke arah Bungo, melipir babalan Prawoto tadi, kemudian nyebrang, kemudian menuju ke arah dalam kota Demak saja. Karena ini antreannya juga lumayan, enggak kayak kemarin sih panjang banget, itu enggak juga sih. Jadi mulai di jembatan apa kono iki jane? SMP Mijen itu sebelumnya itu, sampai di jembatan Bengkal, sebelum jembatan Bengkal atau kurang lebih hanya 1 km saja. Oke, Pak Ahmad Habibi. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
0: Pak,
3: ini mesti disalip, ini mesti dikasih tahu talinya lepas satu ini.
0: Mana?
3: Kasih tahu dulu.
0: Pak, bannya hilang Pak. Satu. Talinya.
3: Baik, 17:15
0: oh, ini
3: dari
0: belum.
3: TL Trengguli, Lingkar Demak sampai dengan exit tol Sayung arah kota Semarang, ramai lancar. Bos.
0: Oke, oh yang atas belum.
3: Iya. Untuk Pak Buhartanto, ternyata tetanggaan sama Pak Abil loh.
0: Iya memang.
3: Itu wes langsung di pas kewe final tarik tambang 17-an. Loh, selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya, sore.
0: Oke, hati-hati ya kenalan kalau melihat ada kendaraan yang mungkin ada kok agak aneh gitu. Atau mungkin muatannya ada kayak yang dilihat Pak Christian Raharjo, talinya lepas satu, ini muat ban-ban bekas cukup tinggi juga pickup-nya ini untuk yang diangkut ini. Bannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya 10 lah, tumpukan 10, tapi ban truk ini kan sih kan cukup tinggi, tapi talinya lepas, takutnya pas ada kerunjalan ya apa sih?
1: Copot, ada
0: jendulan lah.

0: apa sih bahasa Indonesia?
1: Polisi tidur udah gitu aja.
0: Ya enggak lah, jam segini kok.
1: Iya maksudnya ya itu ada apa namanya?
0: Jalan rusak atau lubang itu tiba-tiba jendul, ludak. Ah, jatuh muatannya repot ya. Oke, Pak Christian Rahajo, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Selamat sore Mas Yuli Bagita.
0: Selamat sore.
2: Ya, melintas di mana ini? Lamper. Masih terpantau lancar ya. Banyak tips and tips nih loh. Nah, ini kalau Mas Yuli kalau berminat Mas, ini lo makan di sini ribs and tips. Wah. Terima kasih.
1: Ribs and tips.
2: Pak, jangan disalib. Itu belum tentu orang Kristen loh, Pak. Jangan disalib. Kalau sekarang ada juga anak-anak masuk main disalib. Terima kasih.
0: Iya, masuk disalib. Jangan disalib lah, kasihan.
1: Kasihan.
0: Ya. Or rip and deep kita.
1: Oh, rip and deep.
0: Alhamdulillah. Sampai enggak ya?
1: Ya nyampe. Ya nyampe kesananya nyampe.
0: Itu kan daerahnya Lamper.
1: Lamper.
0: Daerah Lamper itu.
1: Lamper. Ya berarti deketan mau deketan sama Pak Bu Artanto Sambiroto kali.
0: Sambiroto.
1: Jalurnya.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Enggak, ini kan tadi makan dekatnya Horizon.
1: Ya.
0: Enak itu. Sampai enggak ya?
1: Enggak.
0: Oh, cuman lewat biasanya memang ke ini Metro Plaza Binjet Spa, Pak Wendy.
1: Iya benar.
0: Jumat kan ini?
1: Hari Jumat.
0: Iya. Kemudian
1: Pak Purwono.
3: Selamat sore Mas Yuli.
0: Sore-sore selamatan.
1: Iya, sore.
3: Ini aku mode alim dulu Mas Yuli.
0: Wah, alim.
3: Ini aku sengaja lewat Lingkar Kudus ngetes pirang menit jajal.
0: Bagus.
3: Ki mumpung sesuk prei Mas Yuli.
0: Asik.
3: Iseng sabar. Ya. Kita hitungin nanti Mas Yuli. Ini sudah hampir 20 menit belum lolos. Terima kasih.
0: Nyesel kita atau nyesel.
3: Ini ternyata hampir 25 sampai 27 menit Mas Yuli untuk melewati ketersendatan di Lingkar Kudus Mas Yuli. Ini sampai di Tanjung ya Mas Yuli. Terima kasih.
0: Terima kasih. Untuk antrean ketersendatan pengerjaan jalan di TL Jepang Jobo kan Rasika di Lingkar
4: Rasika
0: Kudus.
4: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
5: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
4: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
5: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
4: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
5: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
4: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
5: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
4: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
5: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
4: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
6: Hanya di Supermase.
7: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
8: Baik guru.
7: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
9: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
7: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
9: Aduh guru.
7: Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Ya, full.
1: Kok timai dhewe lare wangi rendi, Mbak?
2: Mbak Siti, Pak.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, Mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nursi DHS, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal, dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: 88,9 FM.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Ahmad Subki Mas Hadi ke-15 dan kirim doa Kiai Haji Muhammad Hasanuddin Subki pada hari Sabtu malam Ahad 8 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Pondok Pesantren Al-Mashhad Sampangan Gang 6 Kota Pekalongan. Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka Haul Kiai Haji Amirin bin Kurdi ke-27 pada hari Jumat malam Sabtu 14 Agustus 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di area Makam Mbah Wali Jenggot dan Kiai Haji Amirin, Jalan Pelita 3 Gang Kiai Haji Amirin Jenggot, Kota Pekalongan.
2: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
2: Mbak Siti, pok.
1: Iya, Mbak Siti.
2: Mbak Siti ini loro.
1: Lah, loro apa sih?
2: Loro tumor, mbak.
1: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
3: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
4: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
3: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapke kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, bu.
6: Gaspol mana, pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
10: Baik, guru.
9: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
11: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
9: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
10: Aduh, guru.
9: Kamu kenapa?
10: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
11: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Inilah sekilas info ringan untuk Anda. Tahukah Anda?
2: Tahukah Anda bahwa hanya nyamuk betina yang menggigit dan menghisap darah, sementara nyamuk jantan hanya menghisap sari bunga? Tahukah Anda bahwa tulisan YKK pada resleting adalah singkatan dari Yoshida Kogyo Kabushiki Gaisa, perusahaan manufaktur resleting terbesar di dunia? Tahukah Anda bahwa siput menghasilkan cairan lengket tidak berwarna yang berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk mereka merayap? Dan yang lebih hebatnya lagi, cairan ini begitu efektif sehingga siput dapat merayap di ujung silet tanpa terpotong.
1: Baru saja Anda ikuti sekilas info ringan untuk Anda.

Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

88,9 FM. Rasika Pekalongan. Kelana Kota, Rasika.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di WhatsApp. Nomornya 081-3258-58500. Dan Kelana Kota masih Anda dengarkan di 88,9 Rasika Pekalongan. Dan juga di 105,6 FM Rasika USA. Yang sudah bergabung, terima kasih ada
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
2: Saya tak gawake wis MDP lamper ora mbok pangan Mas Uli. Balik babi kuwi. Perjalanan saya sampai di Kali Garangan ya nih ya.
0: Yeah.
2: Masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya. Terima kasih.
0: Ya, hujan
1: belum sih kayaknya, tapi mendung sih.
0: Mulai musim puncaknya musim kemarau.
1: Iya, tapi Ungaran mendung.
0: Ah, mendung toh.
1: Iya, tapi kan lumayan adem gitu.
0: Enggak juga panas.
1: Enggak, maksudnya di kulit tuh enggak yang panas gitu, enggak.
0: Ya, kamu jangan ligo.
1: Kok ngeligo? Ligo.
0: Kemudian
1: Pak Wafinus.
3: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Update sore hari ini Mas, perjalanan tadi dari Kota Sragen ya menuju KIC Kota Semarang. Tadi biang molong, Lego, Karang Gede, Suro, CLS, dan masuk Tol Bawen, keluar Klapik ya Mas. Dan saat ini sudah sampai KIC Mas. Terpantau lalinya ramai lancar Mas. Ada sedikit catatan ya, tadi sempat di jalan antara Suro sampai Karang Gede sempat ada laka ya, agak tersendat. Terus yang di CLS ada pengaspalan ya Mas, di tepatnya di Gamol yang ke arah Bawen, yang sebelah kiri lagi di aspal atau peningkatan untuk jalan. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, harap hati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas serta hormati sama pengguna jalan ya. Buat Mas Juli dan Mbak Greta, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Sehat selalu Mas.
0: Sehat juga untuk Anda Pak Wafinus.
3: Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih.
0: Matur nuwun. Terima kasih Pak Wafinus. Perjalanan tadi dari arah selatan ya, Sragen, Sragentina. Tadi lewat Gemolong, Karang Gede, Suruh sampai dengan masuk JLS Tingkir, lalu lintasnya masih cukup lancar. Meskipun tadi di hati-hati ya, karena sikap masih ada pengerjaan jalan di kawasan Kecandran di lingkar Salatiga. Kemudian ada
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
4: Sore Mbak Yuli, Mas Yuli dan Mbak Greta. Melaporkan untuk Prof Hamka yang menuju ke arah BSD Pasar Ngalian ini terpantau ramai lancar ya, Mas Yuli dan Mbak Greta. Matur suwun.
0: Matur suwun. Terima kasih juga informasinya Pak Edi Harjono. Pak Edi Harjono, tadi di sekitaran Prof. Hamka, baik naik maupun turun ya, ini terpantau masih cukup lancar, tapi ini arah kengaliannya, ini arah naik nih Pak Edi Harjono. Terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Herdian.
0: Pak Herdian.
5: Sore Mas Yuli.
0: Selamat sore
5: Mbak Greta. Ini Tanjakan Karanggeneng kok macetnya panjang banget kayaknya. Ada apa ini di depan ini?
0: Pas yang di pertigaan.
5: Kayaknya agak parah ini Mas Yuli.
0: Betul, sejak tadi
5: maju 3 meter
0: jelang sore,
5: berhenti 3 menit. Maju 3 meter, berhenti 3 menit. Udah 10 menit lebih masih tetap berada di tanjakan Karanggeneng ya Mas Yuli. Tidak ada pergerakan ini. Ada apa ini di depan ini? Ini kayaknya 20 menit lebih Mas Yuli ya baru lolos ke tersendatan. Ternyata ada 2 titik truk mogok itu Mas. Yang satunya di bawah sebelum tanjakan yang pertigaan ke arah UNES itu, yang satunya tepat persis di pertigaan itu. Waduh, ngeri, kalau bisa hindari aja. Saat dari Karanggeneng sampai situ saya 20 menit lebih Mas. Begitu infonya Mas Yuli. Terima kasih.
0: Terima kasih. Mulai dari pertigaan perubahan apa sini?
1: Ini
0: Mapagan. Nah, mulai di situ sampai pertigaan Sumur Rejo kan Rasika. Ini terpantau tersendat imbas dari truk paket itu yang mogok. Dan sampai dengan saat ini masih belum berhasil dievakuasi, masih teronggok di sana. Mendingan dihindari dulu, kan Rasika, bisa lewat jalur lainnya. Lewat mana, lewat mana. Nah, tak kasih
1: info.
0: Aduh, jalannya tapi agak muser-muser ya. Lewatnya tuh alun-alun lama. Turun. Naik ke arah Kalimasada itu. Sampai... Joglo Kayangan atau apa itu namanya, daerah-daerah Keji. Nanti nyambung lagi lewat Kejinya, tapi jangan turun ke arah Yudhistira, ke kanan, tapi yang lurus saja. Nanti tembusan di Sumur Gunung. Nah, itu sampai Sumur Gunung nanti tembusannya. Jadi antrinya cuma sedikit aja gitu. Oke, Pak Erdian, kemudian?
1: Kawan di 6195, ada truk kargo mogok di pertigaan Gunung Pati Unes, macet panjang dari Apotek Patimura sampai pertigaan. Untuk arah Ungaran, macet dari Kecamatan Gunung Pati.
0: Yang arah ke Ungaran, mulai Kecamatan Gunung Pati, memang pendek karena truknya itu arah ke Gunung Pati, kan, Rasika. Oke, terima kasih, kawan Pak Rindita Auli.
1: Ibu Rindita.
0: Kemudian?
1: Ini Pak Didit, truk kargo mogok ditanjakan sebelum sumur jurang dan sekarang. Oke, Pak Asis Noverdi.
6: Selamat petang Mas Yul dan Mbak Kreta.
0: Petang-petang, selamat petang.
6: Serta kawan Rasika semua.
0: Iya.
6: Menyapa kembali ya, di Kelana Sore. Ini posisi saya sudah berada di BSB City, Mas Yul Mbak Kreta, setelah ngedrop Bu Direktur ya di Beranda Bali. Tadi saya lewat jalur alternatif Beringin, ya, tembusnya Kedung Pani itu Mas Yul Mbak Kreta.
0: Okay.
6: Karena ada informasi di jalur utama Pantura Wali Songo ada sedikit ketersendatan karena truk trouble ya, makanya saya ambil jalur alternatif ke Beringin. Otak-otak lain lame lancar saja. Ini arah turun pulang ke Tambaji juga masih terpantau rame lancar. Begitu untuk cuaca cerah ya Mas Yul Mbak Kreta.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya Pak Aziz Noverdi. Lanjut lagi.
1: Pak Bo Artanto, ya ini mengawal Pak Afil.
7: Berada di belakang Pak Afil Riandika.
0: Dan pakai hazard lagi.
7: Dengan stiker Rasika kuning di belakang.
0: Oke, terima kasih informasinya Pak
1: Bo Artanto.
8: 18.15 dan antri di TL Elang ya.
0: Oke, terima kasih juga informasinya Pak
1: Bawa Artanto.
0: Pak Bawa.
1: Nah, bawahnya ada lagi.
0: Oh, ada lagi.
8: Bentar lagi saya sudah sampai di rumah. Matur nuwun Mas Yuli, Mbak Greta sudah menemani perjalanan. Selamat melanjutkan tugas siaran untuk kawan Rasika yang masih di jalan. Hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy belum weekend.
0: Oh, happy belum weekend.
1: Masih hari Jumat.
0: Oke, kemudian
1: Pak Isrom.
9: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Kreta.
0: Selamat sore, saya juga untuk Anda
9: Mas Yuli. Ini tadi saya jam 17.30 melewati jalur Gunung Pati yang arah ke Ungaran. Itu di tanjakan yang perempatan menuju ke Unes. Itu ada truk besar yang roda 10 itu yang tidak boleh lewat di agak ngalian, lewatnya Gunung Pati, macet pas di tanjakan yang ke arah Gunung Pati. Dan ini tadi ekornya sampai di pom bensin Mapagan gitu. Hati-hati kawan-kawan Rasika, dan semoga lekas teratasi mobil yang trouble box besar itu yang ada di situ, membuat ketersendatan yang ke arah Gunung Pati. Gitu, semangat.
0: Oke, okay. Tetap semangat Pak Isrom. Tadi melewati jalur Gunung Pati.
1: Gunung Pati ke Ungaran.
0: Itu tadi ada truk box paket itu yang mogok kan Rasika. Antrian juga masih sangat panjang. Rekor ketersendatan itu mulai sebelum Di.
1: Apa? Puskesmas.
0: Oh, agak ini ya sudah mulai agak mencair nih. Mulai dari ya SMP 4, SMP 4, 24 itu padat gitu ya. Tapi sudah tidak begitu padat banget dengan Rasika. Ini sudah mulai mencair, semoga sih truknya sudah jalan ya. Kemudian
1: Pak Rizky.
0: Pak Rizky.
10: Selamat sore Mbak Greta.
0: Selamat sore.
10: Mas Yuli.
0: Iya.
10: 5, pukul 5. 17.55. Ini udah sampai kali kali pulang dari Banjarnegara Wonosobo Temanggung ya, Mas Yuli dan Mbak Greta. Kalinya lalin lancar semua, tidak ada ketersendatan dari Temanggung sampai dengan Bedono, Jambu, Mbak Rawa, Mawen, sampai dengan tol Kaligawe, Mukdiarjo, lancar. Hanya di Kaligawenya sedikit tersendat karena ada kereta mungkin ya, tapi sebentar kok tadi. Untuk yang ke arah Kubro tadi, ketersendatan juga sudah mulai dari atas jembatan tol. Untuk yang ke arah Demak juga ekornya panjang. Begitu Mas Yuli dan Mbak Greta, tak ngisi solar dulu di Komensit Gasindo via jalur belakang link. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rizky Isepta informasinya. Kemudian
1: Pak Indra Giri.
11: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yep.
11: Ini di jalan yang Mapaken naik terus ini sampai di Sumur Jurang yang di perempatan kalau ke barat arah ke UNES itu truk box yang mogok itu masih bertahan ya. Bertahan belum geser-geser dan menimbulkan kemacetan ekornya sampai SMP 24. Okay. Begitu informasi Mas Yuli. Ini saya persis di belakang truk box-nya ini. Ah, mulai jalan, mulai jalan. Mulai jalan, Mas. Mulai jalan. Truknya udah mulai jalan.
1: Ya Allah, Gusti.
0: Pak Indra Giri anu banget ini, apa?
1: Happy
0: excited banget gitu ya. Ada truk jalan.
1: Iya kan karena senang tadi mogok.
0: Iya. Berarti memang benar ini sudah mulai agak terurai meskipun masih padat ya. Mulai dari pas
1: mana? Iya pas mana?
0: Apa itu? Tanjakan apa?
1: Ini Sumur Jurang.
0: Langen mana
1: apa? Apa sih? Tanjakan apa?
0: Karang Geneng. Tanjakan Karang Geneng ya itu mulai di situ tuh. Setelah bumi perkemahan jadi tambah pendek saja. Pak Indra Giri terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Afif, HIT sudah pendek. Okay. Yang padat mulai bawah flyover sampai putar balikan Kaligawe di Kampung Semarang.
0: Oke, okay. U-turn di Kampung Semarang atau setelah rel kereta api. Ya, masih padat di situ sampai ekornya saat ini sih hanya di lik saja. Lumayan lah untuk genuk terboyong genuk dua arah lancar, genuk sayung dua arah lancar karena Sika. Terima kasih Pak Afif informasinya.
1: Pak Ayub Asari.
0: Pak Ayub.
12: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore.
0: Selamat sore.
12: Berita dan Mas Yuli. Update informasi mengenai ketersendatan di jembatan Mijen Demak. Saya tadi titik awal antrian ada di depan SMK Tunas Harapan Mijen.
0: Sudah lancar.
12: Melewati titik ketersendatan membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Sekarang sudah sampai di pertigaan Trengguli. Begitu informasinya. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ayub informasinya. Update terkini kawan Rasika untuk jalur Mijen ini sudah kembali lancar. Jadi saat ini kawan Rasika yang mungkin mau perjalanan pulang ke Jeporo ataupun sebaliknya Jeporo ke Demak, ke Semarang, silakan bisa lewat jalur biasanya ya. Nah, salah jalur alternatif is okay karena sudah lancar untuk kedua arahnya. Nggak tahu berpindah atau bagaimana. Tapi ini lancir kan Rasika. Bahkan untuk depan Pasar Welahan, setelah Pasar Welahan, Jembatan Bengkal, ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Kemudian di Mijennya ini juga lancar juga untuk kedua arahnya. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo.
13: Baik, 17.30 kayaknya kok setelah PL Genuk rada muntel. Turn left, saya langsung belok Walter Mongin Sidi, nanti coba lewat Dong Biru keluar ke Mugiarjo Raya. Maturun.
0: Oke.
13: Siap, mau kirim salam untuk Pak Bagus Aditya. Siap, noted Pak Bagus Aditya. Nanti kalau arah Jatenglen lagi kita info-info. Matur sun, hati-hati di jalan.
0: Oke.
13: Baik, tepat 17.50 sudah bisa keluar di dari alternatif Mugiarjo Raya. Ini langsung ketemu rel kereta, belok kiri masuk kota Semarang.

0: Raharja, Sesuprei. Kemudian ada Iba Ica. Penyebab pemacetan dekat perlintasan kereta api Kaligawe karena ada truk tronton mogok plus mobil pribadi. Jadi ada dua kendaraan, truk sama mobil pribadi, lajur sebelah kiri.
1: Penyebab macetnya
0: ternyata itu.
1: Dekat perlintasan kereta api ada truk mogok di kiri jalan.
0: Hati-hati ya, karena sih kayak.
1: Mulai ambil kanan aja habis dari jembatan kali itu.
0: Oke, ada truk tronton mogok sama mobil pribadi mogok lajur sebelah kiri. Itu dekat perlintasan rel kereta api Kaligawe karena Sika. Ini yang membuat kepadatan, makanya kalau dari tadi padat banget. Biasanya jam-jam segini sudah lancar, hanya antrean rel kereta. Tapi ini masih terpantau padat, ternyata ada truk yang mogok. Ada mobil juga. Oh iya, mobilnya sudah buka kap, itu mobil sedan. Jadi bersebelahan sehingga jalannya jadi sempit tuh. Terima kasih Mbak Ica informasinya. Untuk Kak Rasika melengkapi info jalan Anda, kita ke info cuaca.
2: Info cuaca
0: tersambung bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Rani, selamat malam.
3: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mas, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga meskipun harus berpanas-panasan ria. Ya biasalah karena saya masih keturunan Eropa jadi tanning-tanning dikit lah.
3: Wow.
0: Gaya banget. Oke, untuk malam ini sampai dengan besok pagi cuaca Semarang dan Jawa Tengah seperti apa ini? Silakan Bu Rani.
3: Baik, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku pukul 7 malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang, ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 75 hingga 95%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, ini secara umum kondisi cuaca juga diperkirakan cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Dan tentunya kami juga selalu menghimbau untuk masyarakat agar mewaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan dengan menghindari membakar sampah dan juga tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Dan juga kami menginformasikan untuk informasi tambahan, ini ada informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah. Ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Baik, Bu Rani, terima kasih informasinya.
3: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
3: Selamat malam.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Rasika FM.
4: Pok, tima idewe, lare wangi rendi mbak.
5: Mbak Siti, pok.
4: Iya, Mbak Siti.
5: Mbak Siti ini loro.
4: Lah, loro apa sih?
5: Loro tumor, mbak.
4: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
6: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
7: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, matamin atau plus, glukoma, katarak.
6: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong, Gang Mawar 5, nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau

0: hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
1: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh, guru.
4: Kamu kenapa?
5: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
8: Delapan 8,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Ράσικα FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
9: Pok, tima edewe, lare wangi rendi, Mbak.
10: Mbak Siti, Pok.
9: Iya, Mbak Siti.
10: Mbak Siti ini loro.
9: Lah, loro apa sih?
10: Loro tumor, Mbak.
9: Waduh, lah mbok nyaca, ikhtiar nombo, ring pengobatan duni. Insya Allah, mari.
11: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S, ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit, insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
12: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
11: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang. Pada hari Ahad pagi, 2 Agustus 2026, pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, kelompok pertama yang akan memasuki surga adalah mereka yang rupanya laksana bulan purnama. Rupa mereka itu diiringi oleh cahaya bintang di langit. Hati mereka adalah satu, tak ada perselisihan di antara mereka, dan mereka tidak saling benci dan tidak saling iri hati. Ternyata rasa persatuan, rasa kasih sayang, dan tidak saling iri di kalangan kaum mukmin akan mengantar mereka menjadi kelompok pertama yang memasuki surga. Maka berbahagialah mereka yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan sifat-sifat itu dalam kehidupan duniawi.
2: Saatnya sholat Isya. Allahu

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Maijen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

اللهم الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.